Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Muhammad Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif

0: meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai Gen Z, klik, score, like, tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wana Akhil Zahidah, pembulas sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

0: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 15 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Alright, 102.9 MHz gang, 8.29 minit pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz lah Place FM. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang mendengarkan Place FM waktu ni, tak kira di mana juga anda berada. Okay, frekuensinya 102.9 MHz. Kawan-kawan yang bertanya tadi yang dengarkan secara online, pastinya di RTM Klik lah, Radio Negeri. Boleh dengarkan kita di mana-mana juga anda berada. Cik Ma, terima kasih Cik Ma. Selamat pagi-pagi semua pendengar Place FM. Katanya semoga semua ceria-ceria selalu, yang kurang sihat semoga diberikan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah saya dia tanya saya ke? Alhamdulillah lah setakat ini demam bola dah habis katanya. Dah sarapan ke? Belum lagi lah, InsyaAllah sekejap lagi selepas habis konti lah kot, barulah boleh merasai. Itu pun kalau ada rezeki lah, InsyaAllah kan. Kadang-kadang itulah rezeki ni, dia main macam-macam geng. Kadang-kadang kita ni pergi sarapan, tengok-tengok nak bayar, orang lain dah bayar kita. Itu alhamdulillah rezeki kita kan. Kita tahu siapa bayar kita. Jadi kita doakanlah dalam hati kita semoga orang yang bayar tu diberikan rezeki yang berpanjangan, InsyaAllah. Terima kasih Cik Ma. Sahabat saya Hazlisa Junaidi yang sedang dengar Kaplis FM, lama tak dengar cinta. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat saya Bidawati. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi katanya. Yeah, okay, terima kasih. Depa sebut betul. J jadi diganti dengan H. Betul. Roja jadi Hoja. Okey, terima kasih Bidawati. Kejap lagi lah saya akan kongsikan dengan anda sorotan terakhir Piala Dunia FIFA 2026. Seperti yang anda tahu, Spanyol menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada kawan-kawan yang ingatkan saya juga. Kejap lagi kita kongsi tahu. Tunggu Place FM.

Alright, 102.9 MHz Malaysia FM. Gang, hari ni kita dah tahulah keputusan dia Piala Dunia FIFA 2026 yang telah pun melabuhkan tirai dia hari ini. Lebih sebulan dah kita bersama-sama dengan dia Piala Dunia FIFA 2026 hari ini merupakan pagi ni lah yang cukup istimewa lah buat pembina bola sepak dunia. Sebulan kita saksikan dengan aksi hebat 48 negara terbaik dunia. Tirai Piala Dunia FIFA 2026 telah pun dilabuhkan. Kejohanan terbesar lah bola sepak dunia yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada, Mexico mencatat sejarah sebagai edisi pertama melibatkan 48 pasukan sebanyak 104 perlawanan disajikan kepada anda sepanjang kejohanan inilah. Sepanjang kejohanan, kita menyaksikan pelbagai drama. Ada jaringan di sangat akhir, penentuan sepakan penalti yang mendebarkan, kejutan daripada pasukan bukan pilihan, kemunculan bintang muda, semangat juang luar biasa daripada setiap negara yang bertanding. Kemuncaknya berlangsung di Stadium New York, New Jersey, 19 Julai 2026 apabila dua gergasi bola sepak dunia, Spanyol dan juga Argentina bertemu dalam perlawanan akhir. Argentina turun selaku juara bertahan, berhasrat mempertahankan kejuaraan dimenangi pada tahun 2022. Spanyol hadir dengan reputasi sebagai pasukan paling konsisten sepanjang kejohanan. Ini menampilkan corak permainan pantas, penguasaan bola yang kemas dan pertahanan yang sukar ditembusilah. 80,000 penonton memenuhi stadium, manakala jutaan lagi mengikuti perlawanan ini dari seluruh dunia. Seawal whistle permulaan, kedua-dua pasukan bermain dengan penuh berhati-hati. Spanyol menguasai permainan menerusi hantaran pendek dan kawalan bola yang kemas, dan Argentina pula mengharapkan serangan balas pantas sambil cuba memanfaatkan pengalaman pemain-pemain utamanya, geng. Beberapa peluang terbaik berjaya dicipta oleh Spanyol, namun penjaga gol Argentina Emiliano Martinez melakukan beberapa aksi menyelamat dengan cemerlang. Babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Memasuki separuh masa kedua, tempo permainan, gaya permainan semakin rancak. Spanyol terus mengasah dan Argentina pula berusaha mencari ruang untuk melakukan serangan balas. Kedua-dua jurulatih melakukan pertukaran pemain yang menyuntik tenaga baharu, geng. Namun, sehingga tamat 90 minit permainan, keputusan masih terikat 0-0. Pendengar di seluruh dunia mula bertanya-tanya adakah juara bakal ditentukan menerusi sepakan penalti. Masa tambahan menjadi pentas sebenar penentuan juara. Dan pada minit ke-106, pemain gantian Ferran Torres muncul wira Spanyol apabila menyempurnakan gerakan cantik hasil tandukan Nico Williams sebelum melepaskan rebatan yang menewaskan Emilio Martinez, geng. Seluruh stadium bergemar dengan sorokan penyokong Spanyol dan gol itu akhirnya menjadi pemisah antara dua pasukan terbaik dunia. Argentina terus berusaha memburu gol penyamaan, namun benteng pertahanan Spanyol bertahan dengan begitu disiplin sehingga whistle penamat dibunyikan. Keputusan akhir, Spanyol 1, Argentina 0. Ya, kemenangan ini memberikan gelaran Piala Dunia kedua buat Spanyol selepas kejayaan mereka pada tahun 2010, dan jurulatih Luis de la Fuente berjaya membentuk sebuah pasukan yang seimbang dengan gabungan pemain muda dan juga yang berpengalaman Ferran Torres pula dikenang sebagai penjaring gol kemenangan yang membawa trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia kembali ke Spanyol. Selain kejuaraan Spanyol, geng, beberapa anugerah individu turut mencuri perhatian. Kasut emas Golden Boot dimenangi oleh Kylian Mbappe dari Perancis yang muncul penjaring terbanyak kejohanan dan menjadi pemain pertama memenangi anugerah itu lebih daripada sekali dalam sejarah Piala Dunia. Sepanjang kejohanan ini juga, ramai pemain muda menyerlah dan membuktikan masa depan bola sepak dunia ini berada pada tangan generasi baharulah. Antara perkara yang menjadikan edisi kali ini cukup istimewa, Piala Dunia pertama melibatkan 48 pasukan, sebanyak 104 perlawanan berlangsung sepanjang kejohanan, dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Perlawanan akhir menyaksikan Spanyol menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua. Ferran Torres muncul wira dengan gol kemenangan pada minit ke-106 masa tambahan. Alright, geng, tahniah kepada Spanyol atas kejayaan bergelar juara dunia 2026.
syabas jugalah kepada Argentina yang memberikan tetangan sengit sehingga ke whistle penamat. Dan pembina bola sepak dunia mula mengalihkan perhatian kepada kelayakan kejuaraan antarabangsa yang seterusnya, sementara pemain-pemain kembali menyertai kelab masing-masing lah untuk menghadapi musim baharu. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan kami di Perlisa FM sepanjang kejohanan ini. Dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang setia bersama dengan kami untuk Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah bersama dengan rakan yang lain nanti yang akan bersama dengan anda. Alright, Perlisa FM.

Pagi Polis FM 1.2 14 Bulan Vegas. Terima kasih juga kepada sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur waktu ni, Abu Kibia, dia sedang dengarkan Polis FM. Terima kasih layar secara online di RTM Click, di mana-mana pun boleh dengar tahu kami di Polis FM. Geng, macam biasa geng, 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi, kemudian selepas tu kita nak kongsikan berkenaan dengan apa tahu. Bila umur kita menjangkau 50 tahun, sekejap lagi saya kongsikan dengan anda. Sembang-sembang pagilah, pagi ni insyaAllah. Tunggu Polis FM serasi dengan ku.

diri. Satu soalan power. Ha. UAM nak ajak pendengar-pendengar Perlis FM buat satu perkara ni. Kita bangun setiap pagi, kita tanyakan kepada diri kita, apakah perkara kebaikan yang telah saya lakukan kemarin ianya lebih baik daripada hari ini? Ha, boleh tak? Kita tanya kepada diri kita. Kita tanyakan soalan power tu setiap hari. Supaya hari-hari diri kita berfikir melakukan perkara-perkara penambahbaikan sahaja untuk kita improve. Luangkanlah masa sejenak untuk kita berfikir dan ingat perkara 1% better yang sudah kita lakukan. Okey, selamat beramal. Salam dari UAM, padu bersetail semasa.

0: Jualan Rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk Jualan Rahmah, Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di ratau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sosiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini. Di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pekatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersempena dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati serang percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Perlis FM 102.9 MHz serasi dengan

Okey, ini dari bawah, geng. Kan segala-galanya bermula daripada satu titik lah perjalanan kita, insyaAllah, sehingga kita berjaya, kan. Kak Wah, terima kasih Kak Wah. Sarapan Marin, dia kata beli bungkus, tak tahu siapa bayar. Alhamdulillah tu rezeki dah tu. Terima kasihlah kepada Burah Rezeki, katanya. Kita selalu buat pada orang, kita pun Burah Rezeki, dia kata. Suruh Cik Abang beli, tak balik-balik lagi. Sambil sapu sampah duduk dekat Malaysia FM, katanya. Terima kasih Kak Wah. Hari ni tak ada kuis, Kak Wah. Ada yang menantikan kuis Piala Dunia 2026. Tamat semalam dah, 19 Julai. Jadi dah ambillah kuis Piala Dunia FIFA 2026. Nanti kita insyaAllah, kalau ada kuis-kuis yang lain lagi, kami akan bawakan kepada anda. Terima kasih. Ni sahabat saya ni. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Terima kasih Aiman. Amboi, lama-lama tak dengar cerita Aiman. Oh, Aiman kata selamat pagi, mengantuk, elok hujan-hujan ni, katanya. Nescafe. Oh, betul. Mohon tip segar, bugar, baca Abang Joe. Hai, Abang Joe pun pedat sebenarnya. Terima kasih Aiman. Dia macam-macam lah, kan. Dalam usia kita ni, dalam kita mencari yelah, perjalanan kehidupan kita ni, dia macam-macam. Kadang-kadang kita rasa lelah, kita rasa penat, betul tak? Anda pun sama lah, saya rasa. Semua orang sama je. Dalam kehidupan ni dia macam-macam. Kadang-kadang ada cabaran, dugaan dalam kehidupan ya. Dia main secara tiba-tiba. Semakin kita berusia ni, semakin kita terasa. Jiwa kita semakin sensitif, kan. Jadi perlu jagalah emosi. Yang tu yang sangat-sangat penting lah, geng. Pemakanan apa semua tu untuk nombor dua. Yang pentingnya ialah emosi kita, semangat kita, kan. Apa ni, jangan fikir hal orang sangat. Kita kena fikir hal kita saja. Tu dia cara-cara dia. Sebab apa, kalau kita fikir hal orang ni, geng, dia takkan habis. Alright, Place FM. Kejap lagi kita kongsi lagi. Tunggu Place FM.

Okey, harap palsu ini Hafiz dan juga Bu Satira. Kan, lagu-lagu ini ada dalam 10 lagu vibes terbaik tau. Setiap hari Sabtu ya, jam 9.15 pagi dan boleh dengar kan di Place FM lah. Joe akan menemani anda. Okey, tadi kita kongsikan berkenaan dengan umur 50 tahun ke 60 tahun. Ya. Terima kasih juga kepada Kak Aisyah. Kak Aisyah tanya. Lupa pula. Kak Aisyah tadi dia calling-calling saya di konti. Bertanya tentang cuaca sekitar hari Perlis hari ini. Kalau ikut tu pagi, petang, malam tu. Ramalan lah ya. Ramalan. Hujan tau. Saya ingatkan anda sekali lagi lah. Kukut ada di antara anda yang menantikan keadaan cuaca sekitar hari Perlis. Pagi, petang, malam hujan lah. Itu ramalannya. Okey, saya nak kongsi juga kepada anda yang berusia ni berkenaan dengan semakin kita berusia ni kita rasa macam kita perlukan makanan tambahan, betul tak? Kan, sebagian daripada kita ni mungkin rajin lah pakat beli vitamin bagaikan. Dalam era yang moden ni, amalan pengambilan makanan tambahan semakin menjadi pilihan lah dalam kalangan masyarakat. Pelbagai jenis makanan tambahan dia dijual di pasaran mendakwa dapat memberikan manfaat lah, seperti meningkatkan tahap tenaga, memperbaiki kesihatan kulit, meningkatkan sistem imun, banyak lagi lah. Namun persoalan yang sering timbul adalah adakah amalan dan makanan tambahan ini baik atau sebaliknya? Salah satu daripada kelebihan utama pengambilan makanan tambahan ni ialah dapat membantu menampung kekurangan nutrisi dalam diet harian seseorang lah. Zaman ni serba-serbi kita sibuk. Tak semua individu dapat memastikan pemakanan mereka mengandungi semua vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh lah. Sebagai contohlah, mereka yang mengamalkan diet vegetarian ataupun makan sayuran je, ramai lah yang makan sayuran ni, makanan tambahan seperti vitamin B12 ataupun zat besi mungkin diperlukan ini untuk memenuhi keperluan tubuh anda. Bagi individu yang mempunyai masalah kesihatan tertentu yang menghalang penyerapan nutrien, makanan tambahan boleh menjadi alternatif lah untuk memenuhi keperluan pemakanan anda. Makanan tambahan juga sebenarnya boleh membantu meningkatkan tahap kesihatan lah secara keseluruhan. Makanan tambahan seperti omega 3 yang diperolehi daripada minyak ikan dapat membantu ini meningkatkan fungsi otak lah. Makanan tambahan kalsium penting untuk kesihatan tulang, terutamanya bagi anda yang berisiko mengalami osteoporosis lah. Ya, dengan pengambilan makanan tambahan yang sesuai ni, kita dapat meningkatkan tahap kesihatan kita lah, mencegah daripada beberapa masalah kesihatan jangka panjang lah. Dan dia ada juga kesan negatif sebenarnya, risiko pengambilan makanan tambahan ni. Pengambilan makanan tambahan yang tidak terkawal atau berlebihan, dia boleh membawa kepada kesan negatif tau. Ada orang masa medic radio lah kan, bertanya tentang makanan tambahan ni, kan ambil banyak-banyak, apa jadi? Penggunaan makanan tambahan yang tidak mengikut dos yang disyorkan boleh menyebabkan kerosakan organ dalaman tubuh anda. Pengambilan vitamin A contohnya, yang berlebihan boleh menyebabkan kerosakan hati, manakala pengambilan kalsium berlebihan boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Yang tu kena ingat lah. Amat pentinglah untuk anda dapatkan pandangan doktor ataupun pakar pemakanan sebelum memulakan sebarang makanan tambahan. Ini sangat-sangat penting lah, utamanya kita yang dah lanjut usia ni kan, yang semakin hari semakin terasa dah tak sekuat dulu dah sebenarnya kan. Siapa yang berusia ni tahulah apa yang Cik sebutkan ni. Masa berubah geng, kita pun berubah juga mengikut masa. Alright, 9.45 minit pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setia. Tenang-tenang geng dalam kehidupan.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni Ustaz nak tanya bab solat ni, Ustaz.
3: Ya.
2: Ni, waktu saya solat ni, saya tiba-tiba saya tengok kiri, saya tengok kanan, saya serau orang ambil beg duit saya ni. Adakah perkara yang saya buat tu makruh, Ustaz, waktu solat?
3: Okey, kita kena bezakan kalau kita tengok satu tempat tersebut ada hajat ataupun tak ada hajat. Kalau kita tengok sesuatu tempat tersebut waktu solat, kita tengok kiri ataupun kanan tanpa hajat keperluan, maka itu makruh. Sebab Nabi pernah sebut huwaqtilasun yaqtalisuhu syaitan. Kalau kita tengok kiri kanan noleh ni tanpa hajat, Nabi kata itu salah satu curian ataupun kita katakan salah satu rampasan godaan syaitan. Itu terkala tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, contohnya kita solat kat masjid, kita letaklah beg duit kita kat tepi ke beg kita tepi tu. Kita pun solat, kita tengok kat bahagian beg duit kita tu. Kalau kita menulis ke arah tersebut, sebab apa? Risau kau ambil.
2: Ya.
3: Maka disebutkan dalam syarah kepada Matan Safinatun Najah, tidak makruh kalau kita tengok situ jika ada hajat tertentu. Sebab risau harta kita hilang.
2: Ya.
3: Sama juga macam ibu-ibu ataupun mak-mak kat rumah. Dia solat kat rumah, kadang-kadang anak dah, bila diam tu kita tahulah, budak-budak kecil kalau diam ada projek lah dia buat. Dan maka mak dia pun tengah solat, berpalinglah menoleh, ya iltifat, tengok kanan ke, maksudnya tengok kat mana anak dia ada. Itu tak makruh sebab ada hajat. Tapi kalau tengok saja, contoh tengah solat dia tengok TV kali, itu tak boleh lah itu. Ini kita kata dia kali ni sebab ada hajat. Ada hajat lain lah. Sebab anak dah kisah, anak dah buat benda belik-belik apa semua.
2: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.

Pada saya panggil penghujung dan terima kasih kepada Sabrina yang dengarkan 102.9 MHz ni. Betul tak sangka Apa-apa pun, terima kasih. Ada masa happy, ada masa sedih katanya. Semuanya telah tertulis. Kejap lagi anda akan bersama dengan rakan penyampai. Asfara Wahida akan menemani anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini setiap hari Isnin kita bersama-sama lagi saudara menerusi hangat lit sampai pukul 2 petang nanti. Dan pastinya untuk hari ini edisi 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah, kembali bertemankan saya Azfar Wahida Aziz hingga pukul 2 petang nanti pastinya di Perlis FM. Tahniah untuk pasukan Spain dan Sepanyol yang dah pun menjadi juara untuk Piala Dunia 2026 ini, dan pastinya setiap usaha itu ada kejayaannya, ada kemenangan yang hanya dirasai dalam hati kita saja. Dan saat kita berjaya, bangkit walaupun pernah jatuh berkali-kali. Teruskan melangkah sebab mungkin hari ini dunia belum melihat kemenangan kita, tapi hati yang tetap kuat, ikhlas kita dan tidak mudah mengalah, itulah sebenarnya sudah pun mencipta sebuah kemenangan di dalam diam. Dan pastinya setiap kesulitan akan bersama kemudahan, itu yang dijanjikan. Terus dengarkan Palis FM 102.9.

Rasa sayang sayang hey, biarpun jauh tapi rasa sayang tu tetap sentiasa lekat di hati ha, lekat gam-gam yang tak boleh ditanggal dah tu kan ha. Itulah rasanya perasaan kasih sayang tu, walaupun orang kata jarak yang memisahkan sentiasalah dihubung dengan talian ataupun kemudahan yang ada sekarang ni. Okey, ini saya nak kongsikan dengan anda mengenai kadang-kadang kita tengok kat jalan raya sekarang ni kan ha, dah ada dah orang tunggang basikal ataupun skuter elektrik tu, tapi sebenarnya penggunaan skuter elektrik ni dan kemudian basikal elektrik di jalan raya awam di Malaysia ni adalah tertakluk kepada undang-undang yang mana penggunaan e-skuter di jalan raya adalah tidak dibenarkan kecuali di laluan khas yang diwartakan ataupun dibenarkan oleh pihak berkuasa. Dan langkah ini sebenarnya adalah bertujuan ha, bukan sahaja buat kan, untuk mengurangkan risiko kemalangan serta melindungi keselamatan pengguna jalan raya itu sendiri, yang mana basikal elektrik ni hanya boleh digunakan di jalan raya jika ia memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan juga mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. Dan pengguna juga digalakkan untuk memakai topi keledar pakaian yang jelas kelihatan serta sentiasa mengutamakan keselamatan. Dan di negara kita sendiri sejak 17 Disember 2001 penggunaan kenderaan mikro mobiliti tertentu ni seperti e-skuter di jalan raya awam adalah dilarang di Malaysia, yang mana pengguna boleh dikenakan tindakan undang-undang jika melanggar peraturan tersebut. Dan pengecualian akan diberikan jugalah untuk basikal bantuan elektrik yang hanya dibenarkan jalan raya sekiranya mematuhi piawaian Malaysia MS 2514 ini. Ha, sebenarnya kan ada diberi pengecualian jika basikal bantuan elektrik ini mematuhi piawaian yang telah ditetapkan, dan kalau didapati bersalah kesalahan hukuman pertama denda sehingga RM300 dan kesalahan berikutnya sehingga 1,000, penjara sehingga 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi patuhilah undang-undang, gunakan kemudahan yang ada ni, mikro mobiliti ni di tempat yang dibenarkan demi keselamatan untuk semua. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda juga tentang berbasikal ni yang boleh meningkatkan tahap kecerdasan kita. Boleh juga, tapi kita gunalah kat tempat-tempat yang betul lah. Yang mana berbasikal ni dapat selain meningkatkan tahap kecerdasan kita, ia juga dapat membantu untuk apa? Semuanya selepas ni di Perlis FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Malaysia FM, serasi denganku.

0: Sinar Duhai FM Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, boleh tak kalau kita orang Islam ni kita bagi pakai baju atau topi menyerupai perayaan agama lain ni Ustaz?
4: Okey, kalau kita pakai sesuatu pakaian yang mana menyerupai lambang sesuatu perayaan agama lain, maka itu ditegah. Kita kena bezakan antara dua. Satu, pakaian kaum mata bangsa. Satu lagi, pakaian melibatkan agama. Kalau pakaian melibatkan kaum mata bangsa, itu tak ada masalah. Tetapi kalau pakaian sesuatu agama yang melibatkan agama mereka, melibatkan perayaan agama mereka, itu kita kena elakkan. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin," sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, "fahuwa minhum," dia termasuk dalam golongan mereka. Jadi maksud hadis ni, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum adalah sesuatu agama lah maksud riwayat ini. Jadi sebab itu para ulama mengharamkan kalau kita memakai pakaian yang mana menyerupai perayaan agama lain. Tetapi kalau kita pakai pakaian yang mana dipakai oleh bangsa lain yang tidak ada terlibat dengan perayaan agama mereka, itu dibenarkan. Jadi sebab itu contoh kalau kita nak pakai, sebab itu para ulama sendiri mengharamkan kita pakai yang mana Santa Claus, pakaian-pakaian tersebut. Maka itu juga antara yang mana haram untuk kita orang Islam pakai.
3: Terima kasih Ustaz, jelas.

0: Borderless FM, serasi denganku.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. 102.9

Okey, arah Johari Paku 10.44 minit pagi waktu ni dalam hangat di sampai pukul 2 petang nanti. Baik, berbasikal. Ha, yang tadi sudah janji dengan anda kan, yang mana berbasikal selain dapat meningkatkan tahap kecergasan, ini yang dinyatakan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia, yang mengiktiraf berbasikal sebagai antara cara paling mudah dan berkesan untuk mencapai tahap aktiviti fizikal yang disyorkan untuk semua peringkat. Ha, semua boleh menggunakan basikal. Jadi, ini antara salah satu kaedah ataupun cara untuk meningkatkan kecergasan dengan berbasikal. Dan WHO juga menegaskan bahawa penunggang basikal ialah antara pengguna jalan raya yang terdedah kepada risiko kecederaan juga. Jadi, pemakaian topi keledar, pematuhan peraturan jalan raya serta penyediaan laluan basikal yang selamat ini merupakan antara langkah penting untuk mengurangkan risiko kemalangan. Selain dapat ataupun nak meningkatkan tahap kecergasan kita tu dengan berbasikal, keselamatan juga perlu kita titik beratkan. Selain meningkatkan kecergasan, apa lagi sebenarnya kalau antara lain orang kata faktor yang boleh membuatkan kita berbasikal ni memberikan manfaat ataupun faedah kepada kita? Ha, katanya ini kajian yang dikeluarkan oleh Lancet Psychiatry 2018 yang melibatkan ke atas kajian lebih 1.2 juta orang di United States ataupun di Amerika sendiri yang mendapati mereka yang bersenam menggunakan basikal, termasuklah menggunakan basikal ni, 43% lebih sedikit untuk dapat mengurangkan stres dan juga kemurungan. Ini salah satu kaedah ataupun cara bagaimana orang kata nak mengurangkan tekanan berbasikal, selain dapat meningkatkan tahap kecergasan. Kajian dilakukan terhadap 1.2 juta orang di United States pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Lancet Psychiatry. Manfaatnya banyak juga, selain pada tahap kecergasan kita dapat ditingkatkan, kita dapat mengurangkan tekanan, kemurungan dan sebagainya, banyak lagi. Antara lain mungkin kadang-kadang bila beramai-ramai ni kan, berbasikal tu dapat mengeratkan silaturahim, itu yang paling penting sekali. Jadi pasti keselamatan kita semasa berbasikal tu kita mematuhi langkah-langkah ataupun peraturan yang telah ditetapkan untuk mengurangkan risiko kemalangan. Okey, jom terus lagi berhibur bersama-sama dengan Six Sense 7 kali seminggu, layan Polis FM.

beda. Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Perlis FM, Serasi.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.

setia tetap bersama menemanimu walau di mana jua anda berada. Pastinya di 102.9 Perlis FM. Okey, kalau semalam lah pun berlangsungnya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Sambutan Hari Kebangsaannya nanti pula akan diadakan di Dataran Putrajaya, dan Hari Malaysia pula akan disambut di Sarawak dengan tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, yang mana pemilihan tema ini sebenarnya amat bertepatan kalau kita tengok sebagai cerminan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni, yang mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan tema ini juga untuk tahun ini, kesejahteraan dinikmati bersama ini, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia yang diterjemahkan untuk mewujudkan semangat patriotik dalam kalangan warga negara Malaysia sendiri. Jadi kat rumah kita, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni diperluaskan untuk semarakkan lagi lah Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini. Jadi yang mana kata bendera ni adalah merupakan identiti dan juga elemen yang penting untuk kita sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan Hari Kebangsaan, bukan saja dalam negara kita tetapi di jiwa kita juga. Boleh tengok Jalur Gemilang ni kan di luar negara, rasa bangganya Allah, rasa macam bertuahnya kita di bumi Malaysia ni kan. Bendera tu pun dah kita tengok Allah, perasaan tu dia tak tahu nak gambar macam mana. Dengan bendera tu sendiri, jati diri kita, semangat cintakan negara kita, walau di mana jua kita berada, bawalah nama negara dengan sebaik mungkin. Dan kempen ini juga sebenarnya bukan sekadar untuk orang kata setiap tahun jadi tradisi untuk kibar Jalur Gemilang ni kan, tapi sebenarnya di sebalik tradisi tersebut, kempen kibar Jalur Gemilang ini sebenarnya ia menyatukan rakyat, tak kira bangsa, agama, yang duduk di apartment ke, di kampung ke, semua pakat-pakat kibar bendera bersama-sama. Dan juga ia adalah sebagai semarak semangat patriotik dalam cintakan negara kita, dalam rasa bangga kita sebagai anak ataupun menjadi anak Malaysia sendiri. Hiasi negara, bila satu taman, satu jalan, semua pasang Jalur Gemilang, kita akan rasa lebih meriah lagi. Jom kita mulakan. Ha, ada Jalur Gemilang di rumah yang dah mula lusuh tu, dah terkoyak-koyak sikit tu, kita gantikan baru semangat kita untuk sama-sama kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM
1: 102.9.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

Hanya angan-angan Tan Sri P. Ramli, ha, lagu tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1973 yang dicipta oleh seniman agung Tan Sri P. Ramli sendiri yang berentak pop Melayu klasik. Ini untuk anda yang berhasrat untuk menjalani ataupun mengikuti uji bakat bintang P. Ramli Perlis FM yang akan diadakan pada 23 Julai ini, hari Khamis ini, ha, bawa bersama Minus One sekali lagu apa yang anda nak nyanyikan, bermula 9 pagi hingga 4 petang masa uji bakat di mana di RTM Perlis ni. Datanglah yang berbakat, yang meminati Allahyarham Tan Sri P. Ramli sendiri, yang nak menyumbang ataupun mungkin juga mana tahu kan menjadi rezeki anda untuk terpilih mewakili zon utara nanti, ha, mewakili Perlis FM sendiri untuk kepentingan akhir bintang P. Ramli yang akan diadakan di Sarawak nanti, ha, boleh cuba pada 23 Julai ini 9 pagi hingga 4 petang di Kompleks RTM Perlis ni. Lagu tadi lagu Hanya Angan-Angan, ciptaan oleh Allahyarham seniman agung Tan Sri P. Ramli pada tahun 1973.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, 11.37 minit pagi waktu ini. KJN siaran FIFA 2026, RTM bakal umum penyiaran acara sukan berprestij yang lain lagi, yang mana RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan KJN menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Ini dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, yang mana beliau berkata Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi pertandingan bakal disiarkan melalui RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat pada ataupun dalam masa yang terdekat ini. Dan dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Fahmi yang juga jurucakap kerajaan berkata Kementerian Komunikasi akan mendapatkan angka penuh tuntunan bagi perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sebelum membuat penilaian menyeluruh terhadap prestasi siaran kejohanan tersebut. Terima kasih untuk anda juga penonton RTM yang menyaksikan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 yang dah berakhir awal pagi tadi dengan kemenangan kepada pasukan Sepanyol menjadi menjulang Piala Dunia untuk edisi kali ini. Dan yang pastinya juga RTM Click, terima kasih banyak untuk anda yang memuat turun aplikasi RTM Click. Sebab RTM Click macam-macam ada. Dengar radio boleh, nak tengok TV boleh, semuanya ada kat situ. Inilah dia orang kata teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk menyaksi, mendengar di mana jua anda berada. Pastinya tontonan di RTM sendiri. Terima kasih banyak yang terus memberi sokongan kepada RTM. Dan juga di Palas FM 102.9.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Lagu Rindu Ajay dan juga Nurul. Selepas ini 12:30 hari kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan ini untuk perkongsian juga saudara mengenai SARA 2026 yang mana mencatatkan kadar penggunaan memberangsangkan setakat ini, dan program sumbangan asas rahmah ataupun lebih dikenali sebagai SARA 2026 ni terus menunjukkan kadar penggunaan yang memberangsangkan apabila semakin ramai penerima memanfaatkan bantuan yang dikreditkan terus ke dalam MyCard untuk membeli barangan keperluan asas secara tanpa tunai di kedai dan juga di pasar raya terpilih di seluruh negara. Dan setakat ini 99% dicatatkan penggunaan dalam kalangan hampir 9 juta penerima STR ini, dan nilai transaksi yang telah dibuat setakat ini 3.45 bilion ringgit melibatkan 22 juta rakyat, yang mana 87% penerima telah pun berbelanja dalam ataupun menggunakan SARA 2026 ni. Satu daripada petunjuk utama keberkesanan program STR ini dan juga SARA dalam mengurangkan beban kos sara hidup rakyat berpendapatan rendah dan juga sederhana adalah berdasarkan prestasi perbelanjaan oleh penerima yang turut memberi kesan kepada gandaan ekonomi tempatan. Itu dia SARA 2026 catat kadar penggunaan memberangsangkan setakat ini 99% catat penggunaan dalam kalangan hampir 9 juta penerima STR.

Aku, Kau dan Music, Hakim dan Stacey. Ha, itu tiganya. Aku, Kau dan Music. Macam tu juga dengan lagu kan. Kadang-kadang 3 minit je pun, tapi boleh bawa kita pergi jauh. Ha, tak tahu ke mana bawanya. Ingatan kita ni ke memori. Bila dengar sesuatu ataupun sesebuah lagu tu, kita akan ingat, oh ini ada kenangan dengan lagu ni. Ha, boleh kita terus buat kita ingat memori tersebut, boleh ubah terus mood kita. Itu kalau kita, aku, kau dan Music. Tapi kalau kita ni bagaikan udara, kalau aku udara untuk kau, maknanya ha, kita ni nak sentiasa ada sebelah lah kan. Tenang bila penat, nak kasih, orang kata nak bagi nafas baru bila rasa lemas. Tapi itulah dia, kadang-kadang udara ni ada di sekeliling kita tapi kita tak nampak. Macam tu juga dengan kita sayang, walaupun tetap ada, kadang-kadang tak tunjuk ha, tapi tetap ada. Teruslah yang Pro FM.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

Alpha, P. Ramlee dan Saloma. Ha, jangan lupa untuk anda datang ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 23 Julai hari Khamis ini 9 pagi hingga 4 petang di RTM Perlis untuk uji bakat Bintang P. Ramlee bagi mewakili Perlis FM. Anda mungkin yang kami cari, kami tunggu nak bawa ke peringkat yang lebih jauh lagi kan. Ada rezeki insyaAllah dapatlah tu. Okey, semoga lagu yang disiarkan tadi dapat menghiburkan rakan kita yang meminta, yang minta nak dengarkan lagu P. Ramlee dan Saloma daripada Alpa. Ha, D katanya layan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk anda yang terus mendengarkan Perlis FM 1029. Mesti RTM Klik. Mesti 1029 juga. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama di WhatsApp Perlis FM sendiri. Okey, ha, dalam-dalam orang kata tengah-tengah hari ini nak duk bincang nak makan apa lah agaknya kan. Ha, pastinya kena ada juga sedikit sayur-sayuran dalam pinggan sihat kita. Kenapa? Sebab kalau kita nak tengok nak makan sayur-sayur apa ni? Ulam lah paling senang, paling bagus. Sebab memang betul orang dulu-dulu, orang Melayu dulu yang katanya ulam ni dapat memberikan kesihatan yang baik pada badan kita, dalam fungsi dalaman kita, dan juga petua awet muda. Betul orang dulu kata dah macam tu. Kajian sains pun ada jugalah, antaranya melalui ulam macam pegaga ke pucuk gajus ni. Kajian yang dilakukan oleh Journal of Ethnopharmacology ada merekodkan mengenai pegaga ni yang banyak ada vitamin C dan juga A serta dapat membantu untuk penyembuhan luka dan juga tingkatkan daya ingatan kita. Dan dalam kajian Journal of dalam kajian tersebut juga merekodkan baik jugalah pegaga ni kerana ia mengandungi vitamin dan juga mineral yang diperlukan dalam badan kita sendiri. Dan itulah dia, orang kata walaupun ulam ni multivitamin semula jadi, murah, senang dan dapat, dah terbukti jugalah secara tradisional dan juga sains. Jadi pilihlah juga makanan yang berasal. Kalau tengok macam mana pinggan sihat Malaysia tu sendiri yang mencadangkan kita untuk mengambil apa yang paling banyak, apa yang paling sikit, banyak yang boleh kita pelajari di Laman Sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita menjaga kesihatan diri kita. Okey, jom terus layan lagi bersama-sama slash rindu pada yang tak sudi. Ha, ini cukup parah, cukup sedih. Kalau rindu pada yang tak sudi, kalau rindu yang dia sambut tu, alhamdulillah. Okey, 12.21 minit tengah hari, Perlis FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Perlis FM, serasi denganku.

mencari cintanya. Dewa, okey. Arjuna mencari cinta je lah. Tak ada nyok pun, okey. 12.33 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Perlis FM. Kita ada Kak Bib. Ha, Kak Bib. Oh, nama glamour dah ni Kak Bib ni. Kak Bib Habibah dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya hari ini masak ringkas-ringkas saja untuk cik suami. Ikan temenung masak bening dengan sambal tumis belacan. Ikan sardin pula buat pedas-pedas dan sambal belacan untuk si kembar. Ayam goreng tepung. Jemput makan semuanya. Terima kasih banyak Kak Bib yang berkongsi menu untuk tengah hari ini. Bawah tudung sajinya ada menu tersebut. Itu pun dah membuka selera kita kan dalam cuaca mendung-mendung macam ni. Mendung-mendung manja gitu. Bila mendung macam ni, dengar pula lagu-lagu yang boleh menimbulkan memori tu. Kadang-kadang teringatlah balik zaman dulu-dulu. Waktu tu kita kecil makan apa. Agaknya makan adik-beradik yang ramai tu. Walaupun makanan tu sikit, tapi bila berkongsi, rasa cukup tu sentiasa ada. Dan kadang-kadang tu kenangan tu ada yang masih disimpan, ada yang tak nak diingat sebab mungkin pahit untuk ditelan, untuk diingat. Dan kadang yang tinggal tu cuma rasa je. Orang yang dah pergi, tempat dah berubah, tapi memori tu tetap masih duduk elok dalam kepala kita sekarang ni.

Baik, selepas ini pukul 1:30 hari kita akan ikuti utama 1:30 hari dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Galau lah kan. Kalau galau ni kadang-kadang bila kita kosong pun otak pun ikut galau juga. Mood terus drop macam tu, jatuh macam tu, fikir apa-apa pun tak jadi sebab pukul kosong. Tapi kalau dah dapat makanan tu, orang kata semuanya boleh kembali cargas balik. Adalah idea-idea tu kan. Okey. Baik, selamat tengah hari untuk Cik ni, katanya hari masa asam pedas ikan dan juga biji cempedak. Asam pedas ikan campur dengan biji cempedak serta ikan goreng dan juga ikan masak kicap jemput makan semuanya. Menu ni cukup menarik ni. Asam pedas ikan campur dengan biji cempedak. Ada orang makan, ada yang rebus je makan macam tu pun ada juga. Biji cempedak ni kan macam tu kan. Tapi ni campur dengan asam pedas. Lainlah sikit, boleh cuba menu ni perkongsian oleh Cik ni. Terima kasih banyak menu yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di WhatsApp Perlis FM.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquakultur Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion ringgit dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizek Izzat Abdul Samad, 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48 tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52 tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimutamatkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 perlawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan dan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: aku. Perlis FM, serasi denganku.
1: Sudah masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri. Perlis akan masuk pada pukul 1.27 tengah hari.

0: 9.
1: Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, supaya panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 1.27 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudah-mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithl." Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.
3: Melissa Faham, serasi denganku.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Segalanya berkalanya bermula di sini, hanya di Perlis FM.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak Abang Mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Jiwang Kara. Saudara Jiwang Kawan, Jiwang Kara kita sampai pukul 2 petang nanti. Waktu sekarang dah pun 1.40 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Perlis FM 1029 Mesir ATM Klik. Juga terima kasih banyak-banyak layan. Ini dia Samudra Salam Sejahtera Perlis FM Serasi Dengan Kumpul.

Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: 102.9

Baik, saudara, tugasan saya menemani anda cukup sampai di sini dahulu. Selepas ini bersama dengan Bella dan juga Fas akan temani anda dalam himbau-himbau hingga pukul 6 petang nanti. Dan sesungguhnya setiap apa yang Allah ambil, dia akan digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin bukan sekarang, tapi percayalah, yang datang nanti akan buat kita lupa cara kita pernah menangis dahulu. Jaga hati, jaga iman. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Apa khabar Fas?
1: Alhamdulillah. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, berjumpa pula kita hari Isnin.
1: Ya.
0: Setelah seminggu berlalu.
1: Ya. Saat je masa.
0: Betul. Pertemuan kita hari ini Fas, hari Isnin. Bertarikh
1: 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah.
0: Terima kasih kepada anda semua sudi dengarkan Plays FM di mana jua berada, mungkin dengar dari pagi tadi sampai lah ni dan terus setia sampai pukul 12 tengah malam. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita tadi,
1: Kak Asfara Wahida yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang ni.
0: Betul.
1: Dan juga kita 2 petang
0: sehingga pukul 6 petang. Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapo senpai. Baiklah, Bella dan Fas akan kongsi macam-macam perkara menarik. Dan hari ini bermulanya siaran untuk episod baru berkenaan dengan Beast on Air. Agaknya perniagaan siapa menjadi pilihan penerbit untuk disiarkan hari pertama untuk musim ini? Kena nantikan petang saat ini.
1: Berbagai perkongsian dan juga info-info menarik kita akan kongsikan kepada anda semua. Jadi terus je layan Plays FM. Tak kira di mana jua anda berada, boleh juga layan di RTM Click juga. Kat situ siaran secara percuma sahaja. Dan juga boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz.
0: Baik. Kita akan berkongsi lagi banyak perkara menarik untuk anda. Janji saja, jangan pergi mana-mana.
1: Janji,
0: Fas. Terus setia bertemakan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempat.
1: Plays FM.
0: Serasi denganku.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Yow.

saya Ilana Bila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku. Lah.

0: Itu dia Fas. Kita pun dah nak mampiri ke pukul 2.30 minit petang Fas.
1: Masih di jam yang pertama.
0: Betul tu. Masih juga kita nak hebahkan kepada anda hebahan-hebahan terkini yang ada di tangan kita ni Fas.
1: Ya, betul.
0: Antaranya yang paling hampir dengan kita di Perlis FM hari Khamis ni, kita ada program yang menarik untuk anda.
1: Ya, untuk di mana kita ada hebahan mengenai pencarian bintang Piramli 2026 yang mana boleh mewakili negeri Perlis ke pertandingan bintang Piramli peringkat zon utara. Itu pada hari apa tu Bella?
0: Ya, itu hari Khamis.
1: Khamis nanti 23 Julai 2026 bermula pada 9 pagi sehingga pukul 4 petang nanti di bertempat di Kompleks Penyiaran Tongku Syed Putra Kangak Perlis. Dan juga untuk menyertai penyertaan ni juga ada syarat-syarat dia. Untuk pertandingan ni boleh bawa dan juga boleh dapatkan borang penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook kita Perlis FM, di IG dan juga TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri di Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis ataupun boleh walk-in sahaja semasa hari pendaftaran tersebut.
0: Ya, itu dia perkara menarik ni. Jangan anda lepaskan peluang, kot dia pun ada bakat kan Fas.
1: Yang mana yang ayah-ayah kita tu yang ada suara bersuara emas, suara Piramli tu.
0: Betul. Mainlah hari Khamis ini ke Perlis FM. Dan paling menarik sekali kali ini kita nak peserta lelaki sahaja Fas.
1: Lelaki sahaja.
0: Jangan lagu domain. Banyak cerita. Nantikan hari Khamis ini.
1: Ya, betul.
0: Dan kita banyak lagi perkongsian untuk anda menanti di jam ini bersama Bella dan juga
1: Fas
0: di ruangan hemoy-hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoy. Jangan pergi mana-mana.
1: Jangan duduk kalih, nah.
0: Ya, terus dengar Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: PM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Masih lagi bertemankan Bella dan juga
1: Faz.
0: Ruang hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapal sempoi. Baiklah Faz, kita ada pelbagai lagi perkongsian yang menarik untuk anda petang ini. Kita ada lagi berkaitan dengan
1: hebahan
0: untuk anda yang mencari kerja waktu ini. Jadi ada perkara menarik yang Faz nak kongsikan.
1: Untuk yang mana yang mencari kerja ataupun sedang mencari kerja, di mana jangan lepaskan peluang anda untuk menghadiri Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Perkeso Negeri Perlis 2026 yang berlangsung pada 25 dan juga 26 Julai 2026 pada hari Sabtu dan juga Ahad ni, dari jam 9 pagi sehingga pukul 5 petang, di bertempat di Dewan CV Arau. Lebih daripada 20 majikan juga yang menawarkan sekitar 2,000 jawatan kosong yang disertai dengan pelbagai aktiviti yang menarik seperti temuduga terbuka, pendaftaran My Future Job, kaunseling kerjaya dan juga jualan food truck. Jadi jomlah, yang mana rakyat-rakyat Perlis yang tengah mencari kerja tu, mencari kerja tu, jomlah hadir untuk rebut peluang untuk membina kerjaya pada masa depan anda yang lagi cerah lah peluang pekerjaan ni. Bukan senang nak buka kan Bella kan?
0: Betul. Tu. Jadi bila ada di Perlis, mudah orang Perlis nak pergi jengoi apa yang ada, apa yang disediakan, kan, apa yang diberikan peluang untuk anda sedang mencari pekerjaan. Mudah-mudahan dapatlah anda apa tengok dan juga capai yang nak diimpikan tu. Mungkin mana tahu salah rezeki. Satu perkara tu jadi rezeki dia pun kafas.
1: Betul. Sebab sekarang yang Faz tengok, ramai-ramai budak lepasan SPM juga, lepasan universiti juga sedang menganggur. Jadi yang mana yang tengah menganggur tu, bolehlah mai pada Sabtu Ahad ni untuk sertai peluang jawatan kosong ni.
0: Betul. Ada pelbagai kekosongan jawatan disediakan untuk anda. Inilah peluangnya. Tapi sebelum tu Faz, kita nak wawarkan lagi kepada anda. Hari Khamis ini, kita ada uji bakat untuk anda.
1: Untuk hari Khamis ni, kita ada uji bakat untuk anda semua yang mana yang berumur lebih kurang lelaki lah, lelaki dewasa, untuk pencarian Bintang P. Ramlee 2026. Pertandingan ini bermula pada hari Khamis ni saja, 23 Julai 2026, iaitu pada pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang, di mana di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Yang di mana kalau nak dapatkan borang penyertaan juga, boleh ke Facebook, IG dan juga TikTok Perlis FM. Bolehlah ikuti perkembangan dekat situ. Boleh follow juga perkembangan di akaun media sosial tersebut. Jadi sekiranya anda tak mahu ke media sosial, boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis, atau juga boleh walk in semasa pendaftaran tersebut dan juga boleh terus buat persembahan.
0: Baik, itu dia. Menarik tau apa hebah-hebahan yang kita sediakan untuk anda. Janji anda jangan pergi mana-mana. Terus setiap bertemankan Bella dan juga
1: Faz.
0: Ruang hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoi. Selasih dengan kau.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: Baiklah Fas, kita dah nak mampiri ke pukul 3 petang
1: nanti. Baiklah, pada pukul 3 petang nanti kita akan ikuti ke berita ringkas. Dan juga pada pukul 3 suku petang nanti kita akan ke pilihan lagu 80 dan juga 90. Sekiranya pendengar ingin kongsikan lagu-lagu pilihan anda semua, boleh juga ke konti WhatsApp kita di 0174541688.
0: Baik, kita akan patah balik mai untuk dengarkan bersama Ruangan 80-90 jam yang kedua nanti. Jangan pergi mana-mana tau. Terus setiap bertemakan Bella dan juga
1: Fars,
0: Ruangan Hemo-Hemo,
1: kita enjoy
0: Kapa Simpon
1: SFM.
0: Serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Garis panduan pemindahan sekolah akan diteliti semula sekiranya terdapat keperluan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penelitian itu akan mengambil kira faktor lokasi, demografi serta keperluan pendidikan semasa. Beliau berkata proses pemindahan khususnya melibatkan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT turut memerlukan sesi libat urus bersama komuniti bagi memastikan keputusan yang dibuat memenuhi keperluan setempat. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 yang dilancar hari ini akan menjadi panduan pelaksanaan dasar strategi dan program. Ia selaras dengan rancangan Malaysia ke-13 serta agenda Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan itu memberi tumpuan kepada 3 keutamaan iaitu internet yang lebih baik, kandungan lebih kreatif dan penyampaian maklumat yang lebih tepat. Pelan strategik itu menggariskan visi Malaysia yang terhubung, berinformasi dan kreatif melalui 3 misi, 4 teras strategik serta 94 program. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tidak mengawal atau menetapkan reka bentuk algoritma platform media sosial secara langsung. Sebaliknya mengamalkan pendekatan kausalia berasaskan risiko. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Ching, MCMC meletakkan tanggungjawab kepada penyedia perkhidmatan berlesen untuk mengurus impak sistem masing-masing. Semua pemegang lesen diberi tempoh 180 hari bermula 1 Julai lalu untuk mengemukakan plan keselamatan dalam talian. Kawalan keselamatan di semua penjara diperketat bagi mengekang ancaman baru termasuk cubaan penyeludupan menggunakan drone. Menurut Jabatan Penjara, langkah itu melibatkan penggunaan teknologi, pemantauan risikan, rondaan keselamatan serta kerjasama lebih erat dengan PDRM. Susulan cubaan menyeludup barang larangan di penjara Sungai Udang Melaka pada 15 Julai lalu, siasatan dalaman turut dijalankan. Ia bagi mengenal pasti kemungkinan penglibatan penghuni atau individu lain. Luar negara, kebakaran di pusat logistik syarikat e-dagang Korea Selatan Chupang di Incheon masih belum berjaya dipadamkan selepas lebih 52 jam. Pihak bomba memaklumkan operasi pemadaman sukar dijalankan berikutan bangunan itu menyimpan sejumlah besar bahan mudah terbakar sekaligus menghasilkan asap tebal dan suhu tinggi. Seramai 121 individu berjaya menyelamatkan diri manakala peniagaan serta kilang berhampiran turut diarahkan berpindah kerana struktur bangunan bersiko runtuh. Punca kebakaran masih belum dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

0: Untuk dah kita jam yang kedua bertemankan Bella dan juga
1: Faras.
0: Ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Baiklah, masuk jam yang kedua seperti yang kita janjikan. Kita nak tunaikan permintaan lagu-lagu untuk anda. Tapi tahun 80-an dan 90-an sahaja. Bagaimana caranya, Faras?
1: Untuk penghantaran lagu, boleh ke ruangan Facebook kita. Sekarang kita sedang live, iaitu boleh tinggalkan di ruangan komen di situ. Dan juga boleh terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688.
0: Baik, itu dia cara-cara untuk anda membuat permintaan lagu di ruangan pilihan 80-90. Kejap lagi kita akan tunaikan satu persatu lagu-lagu yang anda minta untuk dengarkan. Betul. Kan, Faz? Jangan pergi mana-mana, terus setiap bertemankan Bella dan juga Faz
1: dalam ruangan hemo-hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Apa sih, boy?
0: Yeah.

0: 89 bertemu Kabela dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi. Terima kasih banyak kepada anda semua di mana jua berada. Masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda, ada. Fas. Baiklah, kita ada permintaan di ruangan Facebook Live Perlis FM.
1: Di Facebook kita ada Angah Izan. Assalamualaikum DJ Bella yang comel dan juga DJ Fas Manis.
0: Allahuakbar. Terima kasih Kak Angah kita.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Kak Angah nak lagu Esok Malamkan Ku Jelang. Hati Koing Endang.
0: Hati Kos Endang. Baik, itu. Terima kasih kepada Kak Angah kita. Yeah. Kita juga ada yang seterusnya, Fas.
1: Ada daripada Nur Elifa. Itu Assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Bella dan DJ Fas.
0: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Ada lagu kumpulan NSYNC tak?
0: Ya,
1: apa-apa lagu pun tak apa. Asalkan rilis tahun 90-an. Terima kasih, Place FM.
0: Terima kasih banyak kepada Nur Elifa. Katanya nak dengarkan lagu NSYNC. Kita pilih untuk anda yang berada di tahun 90-an kan? Baik, banyak lagi perkongsian dan juga permintaan lagu-lagu yang kita nak tunaikan. Janji anda jangan pergi mana-mana. Janji. Terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Faras.
0: Ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempoi.
1: Boleh, Sefan.
0: Serasi denganku.

0: Okey, bahagian pertama kita dah pun tunaikan permintaan lagu-lagu peminat-peminat tahun 80-90-an ni yang ada di ruangan Facebook kita. Terima kasih banyak anda yang menonton Bella dan juga Faz. Yeah. Boleh like, komen dan share kepada kawan-kawan yang lain. Okey, Facebook Pelis FM terbuka kepada anda semua. Jangan lupa follow.
1: Jangan lupa like follow, kita, no? Like, komen dan share.
0: Baik, terima kasih banyak kepada anda semua. Yeah. Kita ada lagi ucapan-ucapan daripada pendengar kita menerusi Facebook kita, Faz.
1: Okey, di Facebook kita kita ada Norizah Muhammad Arsyad. Assalamualaikum Bella dan Faz.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, jom layan 80-90. Daripada Azizah Hashim. Assalamualaikum DJ Bella dan DJ Faz.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, nak lagu Rindu Serindu-rindunya. Selamat bertugas.
0: Ya, okay. Baik, lagi kita pasang untuk Kak Zizah kita. Ada lagi?
1: Dan juga ada lagi daripada pendengar kita yang sentiasa lah ada di live kita ni. Daripada Pak Su Omang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Bella dan DJ Faz, selamat bertugas di segmen Hemo-Hemoy. Ya. Pilihan 80-90-an. Pelis FM buat pendengar setia di mana jua berada tetap terbaik. Dan juga nak minta lagu, Pak Somak nak minta lagu Dak Dik Duk juga daripada Haiza. Terima kasih.
0: Boleh. Sekali lagi kita pasang untuk Pak Su Omar kita. Ya. Dan seterusnya, Faz, kita ada ucapan daripada siapa lagi gerangannya?
1: Daripada Azmirul Hafizi. Salam Bella dan DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga kita ada daripada Kak Azwana binti Dahaman. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Salam. Hai Pelis FM.
0: Hai.
1: Selamat petang juga dan juga selamat bertugas. Okey, daripada Rasma Saad pun ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Bila.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, selamat bertugas. Nak layan lagu 80-90-an, nak minta lagu Kenanganku, Jeffrey Dean.
0: Baik, itu dia. Itu lagu 60-an nanti kita akan pasang petang-petang saat ni. Untuk hiburan anda juga peminat-peminat lagu tahun 60-an.
1: Ya, betul.
0: Jangan risau. Baik, sekarang kita nak layan lagu permintaan yang diminta oleh Kak Zizah kita.
1: Ya,
0: yang mana Kak Zizah Hashim kita ni nak dengarkan lagu ini, Rindu Serindu-Rindunya.
1: Ya, rindu siapa tu?
0: Hanya ada dalam lagu ni lah kot jawapannya, Faz.
1: Ya, betul.
0: Jom nak layan sama-sama ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa.
1: Boleh sempa.

0: Masih lagi bersama Kak Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Dan waktu ini anda masih lagi di ruangan pilihan 80-90.
1: Yeah.
0: Ucapan seterusnya, tadi kita dah mainkan lagu permintaannya. Nak dengarkan lagu Spring. Siapakah gerangannya tu, Fas?
1: Untuk di Facebook kita, di ruangan Facebook kita, kita ada Akil Aklan yang mana memberikan ucapan Assalamualaikum DJ Bella dan DJ Fas.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang dan selamat bertugas.
0: Baik.
1: Buat kawan-kawan di Perlis, terutama kawan-kawan ketika bertugas di Kamp PLKN Gua Cenderai Pandang Besar, Perlis pada tahun 2004 sehingga 2014. Dah lama dah tu. Semoga sentiasa sihat dan juga ceria selalu. Lagu yang diminta, Kasih Yang Tak Pasti, daripada Aming Spring dari Kuala Terengganu.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Akil Aklan.
1: Yeah.
0: Kita juga ada yang seterusnya, yeah, Fas.
1: Daripada Muhammad Afis Ada. Selamat bertugas DJ Bella dan DJ Fas.
0: Terima kasih.
1: Dan juga kita ada juga ke Nur Hayati Sabu. Salam, selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ berdua.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Dan juga daripada Muhammad Depi Omak, nak lagu Kumpulan Iklim.
0: Ya, pastinya kita akan pasang kejap lagi. Ramai ni nak dengarkan lagu Kumpulan Iklim ni rasanya.
1: Ya, ramai nak dengar.
0: Saat lagi kita pasang. Yeah. Lepas tu kita ada juga ucapan seterusnya, Fas.
1: Ucapan seterusnya daripada Pak Su Omak. Salam DJ Bella dan DJ Fas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak minta lagu apa tu?
0: Lagu nak cinta. Lagu dangdut lah. Macam biasa lah Pak Su Omar kita. Dan kita nak tunaikan untuk Pak Su Omar belakang-belakang lagi. Untuk yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan 80-90. Jangan pergi mana-mana orang Fas.
1: Jangan duk kalih lah.
0: Kita belum habis lagi. Terus dengar hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempas. Serasi dengan Go.

0: Baik, kita pun dah masuk jam yang ketiga. Sikit masa saja lagi. Tapi kita dah pun tunaikan banyak lagu untuk anda. Hiburan di kala
1: 80-90-an.
0: 80-90 rindu dengan lagu-lagu mereka.
1: Ya, lagu lama.
0: Betul. Ya, dah pun kita tunaikan lagu permintaan daripada Pak Su Omar kita tadi. Nak dengarkan lagu Dangdut versi tahun 80-90-an. Kita pun dah tunaikan untuk Pak Su Omar. Kita juga ada daripada siapa lagi, Fas?
1: Daripada Afis Nur Syazaf. Selamat petang, Place FM. Terima kasih. Selamat petang juga untuk Afis. Nurul Ikin juga ada. Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Bella dan DJ Fas. Waalaikumsalam. Nak minta lagu dari kumpulan Leila by Zura. Terima kasih.
0: Baik, baik. Itu
1: kita
0: dia.
1: Akan tunaikan sebentar saja lagi.
0: Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu Muhammad Depi tadi.
1: Muhammad Depi lagi.
0: Yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim. Termasuklah Kak Angah kita yang nak dengarkan lagu Bersamamu.
1: Ya.
0: Jom kita dengarkan bersama. Layan terus Perlis Afan.
1: Serasi dengan ku.

0: dan juga Farah
1: dalam ruangan hemoh-hemoh lagi.
0: Kita enjoy kapal sempoi masih lagi di ruangan ini dan masih lagi kita nak tunaikan permintaan lagu yang dikirimkan. Permintaannya menerusi platform media sosial kita Fasa. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang berada di ruangan WhatsApp. Terima kasih Kak Jas. Kak Jas dah layan dah lagu yang diminta, iaitu daripada kumpulan Sting. Kita juga ada di ruangan Facebook kita, Fas.
1: Di ruangan Facebook kita, kita ada dari Pak Su Omar, dan juga dia cakap salam DJ Bella dan DJ Fas.
0: Salam,
1: nak minta lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Terima kasih. Dan juga daripada pendengar yang lain, Ismail Mat, Pakcik Mael Calon Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang DJ Bella dan DJ Faris.
0: Apa
1: khabar?
0: Jadi Faris pulak pun tak boh. Habak baik.
1: Habak baik. Daripada Muhammad Amzar, assalamualaikum. Boleh tak nak siarkan lagu Usang Rahim Makrum?
0: Dah pun kita tunaikan untuk Amzar tadi.
1: Dan juga kita ada juga daripada Angah Izan, di mana cahaya Adam Amai.
0: Baik, kita dah tunaikan tadi. Semoga terhibur.
1: Semoga terhibur. Dan juga kita ada Pak Su Omak lagi. Salam DJ Bila dan DJ Fas. Minta siarkan lagu Anggapanmu dari Ziana Zain. Terima kasih. Dan juga daripada pendengar lain, daripada Nur Hayati Sabu, nak minta lagu Ku Petik Bintang-Bintang. Dan juga Ismail Mat ada minta juga lagu Selamat Petang Sahabat-sahabat Perlis FM. Nak minta ada bagi tahu daripada Suraini Osman, Gua Cempedak Kedah. Apa Habang? Terima kasih.
0: Terima kasih. Habang baik.
1: Habang baik. Dan daripada Kak Syuhaida Abu Bakar, DJ Fas nak lagu Seribu Kemanisan, Siti Nurhaliza.
0: Baik, sekejap lagi kita tunaikan untuk Syuhaida. Kita ada juga lagi seterusnya, Fas.
1: Kita ada lagi daripada Pak Su Omak lagi. Indah sungguh Tasik Cini. Ada pantun. Manakan sama Tasik Melati. Hemoh-hemoh 80-90 petang ini dari DJ Bella dan DJ Fas yang baik hati.
0: Terima kasih kepada Pak Su Omar kita.
1: Dan daripada Kak Nurul Ike, dia mengucapkan terima kasih kerana putarkan lagu tadi. Mamat Depi pun mengucapkan terima kasih juga.
0: Semoga terhibur semuanya.
1: Semoga terhibur. Dan juga Latifah Cik Pah, salam selamat petang Bella dan Fas.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu dalam diamku mencintaimu.
0: Ya, itu dia. Kita boleh tunaikan sah saja lagi.
1: Sah saja lagi.
0: Juga kita ada daripada Zailah LC, nak dengarkan pilihan 80-90. Anda semua jangan pergi mana-mana. Kita nak layan lagi lagu-lagu berbaki ini. Dan terus setiap temankan kami di mana jua anda berada. Jam 4.30 minit petang, Fas. Kita akan ikuti.
1: Kita akan ikuti ke berita ringkas Perlis FM.
0: Baik. Dan kita akan hebahkan lagi hebahan terkini untuk anda. Terus setiap bertemakan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempoi
1: Perlis FM.
0: Suasanya

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Fatin Farazana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis tidak berkompromi terhadap pihak yang terbabit dalam insiden buli seorang pelajar tingkatan 1 di sebuah sekolah menengah di negeri ini Khamis lalu. Pengarah Pendidikan Perlis, Ros Azhar Cik Arifin berkata pihaknya mengambil perhatian serius dakwaan insiden salah laku terhadap yang mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan. JPN Perlis menyerahkan kes berkenaan kepada pihak polis Diraja Malaysia, PDRM, dan sedia memberikan kerjasama penuh terhadap proses siasatan yang sedang berjalan. Tindakan tegas yang diambil terhadap sesiapa sahaja yang bersalah dan pada masa yang sama, kebajikan murid yang menjadi mangsa dalam insiden ini diberi sepenuh perhatian. Dos Kofi meneruskan komitmennya dalam menyokong pembangunan sukan dan komuniti yang menyumbangkan tajaan bernilai RM10,000 kepada Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS sempena penganjuran Kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 di Perlis. Simbolik sumbangan tersebut dipersembahkan oleh pengarah eksekutif W Capital Private Equity Sendirian Berhad Abdi Halin Muhammad Azmi kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai merangkap penaung diraja PWNPS bersama-sama waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai di Ibu Negara. Menurut Adik Halim yang juga merangkap pengarah urusan kumpulan jenama Dos Kofi, sumbangannya tersebut merupakan tanda sokongan Dos Kofi terhadap usaha PWNPS dalam menjayakan kejohanan bertaraf dunia yang berlangsung dari 24 hingga 30 Julai 2026 di Laman Woodball, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis, UNIMED, Pauh Putra. Dalam perkembangan lain, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai diiringi sama ananda baginda waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai yang berkenan mengetuai program kayuhan Daily Dos Sunday Kofi yang berlangsung di sekitar Ibu Negara. Program kayuhan santai yang dianjurkan oleh W Capital Private Equity Sendirian Berhad dengan kerjasama TTGKL tersebut dianjurkan bersempena 25 tahun pemasyhuran Tuanku Raja Muda Perlis dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis dan turut disertai oleh komuniti pengayuh Kru Peto. Kayuhan tersebut melalui beberapa lokasi ikonik di Ibu Negara meliputi KLCC, Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad serta River of Life sebelum menamatkan kayuhan di Daily Dos Kofi di Jalan Ampang. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Fast, kita masih lagi di ruangan Hemoy-Hemoy untuk waktu ini, edisi Isnin kita. Dan pastinya Fast, kita dah dengarkan bersama tadi pada pukul 4.30 minit petang.
1: Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang tadi, sebentar saja tadi kita ke berita ringkas Perlis FM. Baiklah, untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asal bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.51 minit petang.
0: Baik, itu dia, sama-sama kita nantikan. Dan sebelum itu, kita akan ikuti juga lagu-lagu dakwah untuk anda. Anda jangan pergi mana-mana, terus setia bertebankan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempol.
2: Dengarkan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: whisper like... Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.
2: Ustaz.
3: Abang, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, warahmatullah.
4: Hari ni okey, Ustaz, no?
5: Alhamdulillah.
4: Hari ni kita nak cerita pasal hutang lah, Ustaz. Ini saya bagi contoh lah. Contoh dia kalau saya lah. Saya bagi hutang pada seorang kawan tu, nilai dia RM100 saya bagi dia hutang. Saya tak suruh dia tambah pun bayaran tu. Jadi saya habaq kat dia, kalau dia lewat bayar hutang tu, dia kena bayar hutang RM100 campur belanja saya makan pula. Ha, saya tak suruh dia tambah duit, jumlah duit tu. Cuma saya suruh dia belanja makan je. Jadi macam mana, Ustaz?
5: Okey, maksudnya kita bagi kat dia RM100 sebanyak hutang RM100. Lepas tu kita kata kalau dia lambat bayar, bukan sahaja RM100 nak bayar. Bayar RM100 tambah lagi belanja.
4: Belanja kat atas pula.
5: Dalam keadaan tersebut, itu juga termasuk riba lah.
4: Riba juga?
5: Ha, sebab ada kaedah yang mana kullu khardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu semua hutang yang mana hutang tersebut naf'an, jarra naf'an, yang mana memberi manfaat kepada pemberi hutang, fahuwa riba. Itulah riba. Sebab hutang ni kita tolong orang. Jadi kita tak boleh ambil benda daripada manfaat daripada hutang tersebut. Contoh lain yang saya bagi. Dalam keadaan kawan kerja lah, dia nak kata-kata dia nak satu kita. Kita bagi satu dia. Aku bagi satu boleh, tapi dengan syarat selama sebulan ni hantar aku pergi kerja. Kita pergi sekali naik kereta hang. Maksudnya kita ambil manfaat daripada hutang tu. Jadi sebab itu tak boleh. Dia termasuk juga riba. Kita dah faham riba sebelum ni, kalau hutang 10 bayar 15. Itu saja. Itu betul lah. Tapi bukan itu saja. Maksudnya kalau kita ambil manfaat, pemberi hutang ni ambil manfaat daripada hutang tersebut. Macam contoh dia kena bayar, lepas tu belanja makan pula.
4: Belanja makan kot dah.
5: Selalu ni benda ni jadi macam kita pergi kat kedai apa, semang-semang kawan tu kita kata-kata nak, aku nak hutang RM100. Kita kata nak ambil RM100, tapi syarat lah belanja makan ni lagi. Itu pun sama. Sebab ambil manfaat berdasarkan hutang tu, tak boleh. Jadi hakikat soalan yang tanya tadi, itu pun termasuk riba lah.
4: Riba juga.
3: Ustaz, habaq sah.
6: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.
0: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus, dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebasan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: yang mendengarkan kami di mana jauh anda berada, bertemankan Bella dan juga
1: Kas.
0: Ruangan hemoh-hemoh
1: kita enjoy
0: Kapa Sempoi. Sempoi terus bertemankan kami berdua sampai pukul 6 petang saat ni. Dan Fas, kita dah masuk jam yang keempat.
1: Waktu ini jam yang terakhir.
0: Betul. Tapi kita nak siarkan kepada anda rancangan agama. Sebelum itu, kita nak wawarkan lagi kepada anda hebahan yang ada di tangan Fas waktu ini.
1: Okey, sebelum tu kita nak hebarkan, nak memberi hebahan untuk anda semua mengenai Perlis FM menjemput anda yang mana berbakat dalam nyanyian ataupun untuk menyertai sesi pencarian wakil negeri Perlis ke pertandingan peringkat Zon Utara. Jadi program ini akan berlangsung pada 23 Julai 2026, hari Khamis ni sahaja, dari jam 9 pagi sehingga pukul 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua untuk menyerlahkan bakat anda dan juga menghidupkan semula keindahan lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri Piramlee. Ha, jadi jangan lupa bawa juga minus one sendiri, dan juga semoga anda semua yang menyertai pertandingan Piramlee itu berjaya dan semoga dipermudahkan lah.
0: Itu dia kepada peserta-peserta kita, semoga bertambah semangat dengan hebahan yang kita bawakan ini.
1: Ya, betul.
0: Dan sebelum itu Fas, kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu dakwah untuk anda. Hanya di Perlis FM,
1: serasi dengan ku.

0: وسلم قال katanya madatis sunnatu anna fi kulli 40 fasa'idan jumu'ah, telah berlakunya sunnah bahawasanya bagi setiap 40 orang dan ke atas itu jumaat. Yakni syarat jumaat hendaklah 40 orang dan ke atas. Rawahu Ad-Dharqutni, diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Mengapa dhaif? Kerana pada, bukan saja dhaif, ia tersangat dhaif. Kerana dalam sanad ini adanya rawi Ishaq bin Khalid Al-Balisi, ia dhaif. Dan adanya Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Qurashi Al-Madani, dia dhaif jiddan, tersangat dhaif. Yani tak boleh dipakai hadisnya. Kerana hadis ini ada dhaif. Yang dhaif tu kadang-kadang yang dipakai dalam fadailul amal, dalam galakkan. Tapi kalau ia tersangat dhaif, ia tak dipakai. Dan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Qurashi ini, dia dituhmah oleh Imam Ahmad. Dengan itu maka hadisnya adalah dhaif. Mengapa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani memasukkan juga hadis ini dalam Bulughul Maram? Seperti mana yang kita telah sebut sebelum ini berulang kali, tujuan Al-Hafiz Ibn Hajar ialah mengumumkakan hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama daripada berbagai aliran mazhab, utamalah mazhab Syafi'i, yang menggunakan hadis-hadis ini sebagai hujah ataupun dalil mereka di dalam bab-bab yang berkaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dharqutni, Ad-Dharqutni, bukan Ad-Dharqutni, Ad-Dharqutni. Ad-Dharqutni namanya, gelarannya Abu Hasan Ali bin Umar Ad-Dharqutni. Dia lahir di Ad-Dharqutn. Ini satu tempat, mungkin pasar perniagaan besar kawasan tu, yang di Baghdad. Dan dia lahir pada tahun 306, meninggal pada tahun 385. Ad-Dharqutni ini, dia ada satu kitab dia. Dia ahli hadis. Dan dikatakan seorang yang sangat mencintai hadis. Daripada kecil, pada umur sebelum 10 tahun lagi, sudah mengikuti kuliah hadis, ikut orang dewasa untuk mengelajar hadis. Bahkan kalau tak dibenarkan masuk, dia duduk di pintu sambil menangis. Tuan-tuan kena bayang, orang dulu belajar hadis macam Imam Ahmad, pergi ke Yaman, pada Baghdad. Ini bukan senang. Kita hantar anak kita pergi naik bas, pergi ke KL, ataupun kita hantar sendiri, ataupun naik kapal terbang, kita tahu bila sampai dia call kita lah. Sampai dah kah? Okey, ambil gambar. Keadaan macam mana di sana? Ini kalau macam ibu Imam Ahmad umpamanya. Bagi Imam Ahmad pergi, bukan tahu apa nak terjadi. Nak tahu balik setelah dia balik ya. Berapa tahun kemudian ada yang balik dah besar dah. Dan dulu bukan orang tahu belajar lepas tu dapat sijil, lepas dapat sijil dapat kerja, tak ada. Allah Azza wa Jal campurkan di dalam diri sebahagian daripada manusia ni kecintaan pada ilmu daripada kecil. Macam Ad-Dharqutni, cintakan ilmu. Dan Ad-Dharqutni ni, sikit saya nak sebutlah tentang dia. Dia ada kitab nama dia Sunan Ad-Dharqutni. Kita dengar ada Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Ad-Dharqutni, ada Sunan Nasa'i. Perkataan sunan, biasanya bila kita sebut hadis tu sunan, kita hadis Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan apa nama Abi Dawud. Sunan-sunan ni merujuk kepada kitab hadis yang mana disusun hadis-hadisnya berdasarkan kepada bab-bab, khususnya bab-bab fiqh lah. Tertumpu pada bab-bab fiqh. Ada juga bab-bab iman, kemudian yang lain tu fiqh. Taharah, bab salat. Demikian. Itulah nama apabila satu kitab tu kita sebut sunan. Dia musnad Imam Ahmad. Pernah dengar kan? Musnad tak? Dia disusun berdasarkan sanad. Rawi, berdasarkan nama rawi. Sunan, ia disusun berdasarkan bab-bab fiqh. Al-Imam Ad-Dharqutni, dia susun lain sikit. Dia susun tentang fiqh juga. Tapi kalau yang lain tu, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, susun bab-bab fiqh yang di, hadis-hadis yang dijadikan hujah di dalam fiqh. Ad-Darqutni dia susun hadis-hadis yang dalam fiqh juga, tapi kebanyakan tujuan dia nak mengkritik hadis tu. Dia kritik kelemahan hadis tu. Hadis ni masalah ni hadis. Jadi dia dia lebih kepada kritis. Dia bagi hadis ni ada ilal ni, hadis ni ada masalah ni. Jadi orang kalau baca tu banyak kepada penghujahan dia masalah-masalah hadis yang diguna, yang bab-bab fiqh ni yang digunakan oleh para fuqaha. Artinya dia dia tajam sikitlah. Dan Darqutni ni, Ad-Darqutni ni terkenal dengan satu kitab dia yang lain, iaitu Al-Ilzamat wa Tatabbu', nama kitab dia. Al-Ilzamat wa Tatabbu' ni dia tulis kitab ni untuk mengkritik Sahih Bukhari dan juga Muslim. Lebih kurang 78 hadis rasa daripada Sahih Bukhari itu diserang dengan serangan ilmu oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Karena Al-Imam Ad-Darqutni serang dua sudut. Satu dia serang, bukan serang ni maksud mengutuk Imam Bukhari, tak. Dari segi ilmiah lah. Maksud dia debate balik Imam Bukhari tu. Satu, hadis-hadis yang Imam Bukhari, kerana Imam Bukhari kata hadis yang memenuhi syarat Bukhari, syarat Bukhari yang tak ada dalam Sahih Bukhari, itu pun macam ada kritikan dia. Dan ini dibuat juga oleh Imam Al-Hakim Al-Mustadrak yang kita baca tu. Ni saya sebut bab ni kerana ada pelajar-pelajar hadis ni supaya mereka tahu. Yang kedua, dia mengkritik dari segi teknikal hadis yang dihukum oleh Imam Al-Bukhari. Kalau yang Imam Bukhari kata sanad dia umpamanya marfu', dia kata mauquf. Ada rawi yang ni dia kata tak perlu. Tak ada, tak mem, rawi tu ada keliruan. Dia kemukakan hujah. Ilmu ni dunia dia lain. Walaupun Sahih Bukhari, Imam Bukhari tu sendiri dalam hidup dia, memang dalam hidup dia, dia hidup lagi Imam Bukhari tu. Pada akhir hayat dia, macam mana yang selalu saya sebut, dia dituduh sebagai sesat dan ada yang mengkafirkannya. Sebab itu dia mati di khartang tu dalam keadaan dia membawa diri dia. Tak dibenarkan mengajar di Dainsabur, tidak dibenarkan mengajar di Bukhara. Bukhari itu sendiri tak dibenarkan. Dituduh sebagai sesat. Tapi Allah mengangkat sesiapa yang dia kendaki. Kemudian Sahih Bukhari telah diterima oleh umat keseluruhannya sebagai kitab yang paling sahih dari segi hadis. Quran tu no doubt lah, Quran itu dipelihara oleh Allah. Tak ada Quran versi 1, versi 1, versi 2. Tapi hadis oleh kerana ia terdedah kepada rawi-rawi yang pemalsu, yang lemah ingatan, yang kadang-kadang bukan nak tipu hadis tapi tersilap, perlukan satu penapisan supaya dia saring yang boleh diyakini, ini memang Nabi kata. Dan itulah yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Macam saya sebut kuliah apa ni, bukan nama dia Bukhari. Kita buat nama Bukhari. Orang tu jadi nama Bukhari. Bukhari itu tempat dia, iaitu Bukhara. Macam Bamat lah. Bamat Al-Barlisi, orang Perlis. Orang Arau Al-Arawi, macam tu lah. Kan? Kalau Kangar Al-Kangari. Kan? Al-Imamul Bukhari itu akhirnya dia kitab dia setelah kajian. Tuan-tuan, Imam Bukhari ni bukan ada dia bagi tahu kitab aku ni ada berapa syarat, syarat-syarat ni sikit. Dia tak bagi tahu. Orang yang study syarat dia tu, what actually the condition yang Bukhari letak. Walaupun sebahagiannya dihin, diberitahu oleh Bukhari secara umum, tapi kajian dibuat sehingga orang berpuas hati. Ini is the best in term of authenticity, di sudut keabsahan, kesahihan. Semua agree. Tetapi Ad-Darqutni datang, dia mengkritik. Dia tetap imam. Orang tak kata hang sesat banget lah Ad-Darqutni, tak. Dia kritik di atas dasar ilmu. sebahagian yang dia kritik 70 lebih itu kebanyakannya berjaya dipertahankan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan punya kitab kita ni. Dia ada kitab, dia syarahkan Sahih Bukhari. Apa nama syarah dia? Fathul Bari. Tu syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebelum dia nak syarah tu, dia buat mukaddimah dia. Nama dia Hadyusari. Hadyusari tu dan kitab tu, Imam Ibn Hajar cuba nak jawab apa yang Darul Qutni serang Bukhari ni. Bukan serang ni, tuan-tuan kena faham, serang pi kutuk. Macam kutuk entah apa-apa ni. Sebab tu kita ni serang ilmiah boleh bah. Nak kritik orang cara ilmiah lah. Macam parlimen kita patutnya kena ilmiah lah. Al-Imam Darul Qutni, balik kepada Darul Qutni. Tak ingat. Imam Darul Qutni, Darul Qutni, dia kritik Al-Imam Bukhari. Di segi teknikal hadis, saya sebutlah contoh-contoh sikit sebahagian yang dia sebut. Kerana kritikan dia itu ada bahagian yang Imam Ibn Hajar tadi saya kata dapat defend. Semua orang agree dengan Ibn Hajar. Ada bahagian yang Imam Darul Qutni kritik Bukhari dan dia juga kritik Muslim, yang ulama berpecah. Ada yang sokong Bukhari, ada yang sokong Darul Qutni. Bahagian yang ketiga sangat sikit, tak sampai pun berapa 5-6 hadis, ulama hadis kata betul belah Darul Qutni. Di segi teknikal hadis, tuan-tuan boleh faham yang saya kata ni? Ha, saya tak memberat sangat. Contoh, buat pilih contoh, nak bagi mudah. Dalam Bukhari ada hadis Nabi kata, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil kufr lanaqattu ka'bata wala ja'altuhu babain. Wahai Aisyah, wala ja'altu laha babain. Wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdi bil kufr. Wahai Aisyah, jikalah tidak kaummu itu baru saja kufur, baru masuk Islam lah, lanaqattul ka'bata, aku akan runtuhkan Ka'bah. Wala ja'altu laha babain, aku akan jadikan bagi Ka'bah tu dua pintu. Kerana asal Ka'bah tu rumah Ibrahim, dia dua pintu. Itu rumah Ibrahim yang asal. Kemudian khulafa mahal tutup buka, tutup buka. Lah kali jadi satu pintu. Dan tak mau dibuka lagi kerana takut jadi mainan. Hadis ni sahih. Tapi Bukhari kata hadis ni, an Ibnu Umar an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ibnu Umar, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Darul Qutni kritik. Kata Darul Qutni sebenarnya tidak perlu, tidak daripada Ibnu Umar. Karena yang mengambil daripada Aisyah ni bukan Ibnu Umar, jumhur sejumlah jamaah daripada ruwat tabi'in yang mendengar daripada Aisyah secara langsung, bukan mendengar daripada Ibnu Umar. Maksudnya dikritik dari segi teknikal.
1: Demikian tadi saudara, rancangan Al-Hadis yang telah disampaikan oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Rancangan Al-Hadis itu tadi diterbitkan oleh Muhammad Syah Hashim dan unit rakaman luar Perlis FM Muhammad Khushairi Jamaluddin.

0: Ya, mendengarkan kami di mana jua anda berada, bertemankan Bella dan juga
1: Faras.
0: Ruang hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Terima kasih anda masih lagi terus setia bertemankan kami berdua sampai pukul 6 petang. Tapi kita masih lagi ada hebahan yang nak disampaikan oleh kami untuk anda.
1: Kita ada hebahan lagi untuk yang di mana dekat adik-adik dekat luar sana yang tingkatan 3 dan juga ibu bapa yang berminat untuk menyambung pengajian ke kolej vocational. Jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus ke kolej vocational Kangak Perlis yang dibuka pada 10 Julai sehingga 14 Ogos 2026. Jadi turut berlangsung juga hari TVET KV Kangak 2.0 pada 3 dan 4 Ogos 2026 daripada jam 8.30 pagi sehingga 5 petang nanti. Dan juga inilah peluang terbaik juga untuk adik-adik dekat luar sana yang boleh mengenali lebih dekat lagi dengan dunia TVET dan juga pelbagai laluan kerjaya yang ditawarkan. Jadi adik-adik dekat luar sana bolehlah rebut peluang untuk bina masa depan yang di mana pendidikan teknikal dan juga vocational untuk anda semua.
0: Baik, itu dia. Harapnya anda ambil maklum berkaitan dengan hebahan ini. Moga bermanfaat. Banyak lagi yang kita nak kongsikan. Terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Faras.
0: Ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Baiklah Fas, nampaknya kita dah sampai hujung ruangan Hemoh-Hemoh edisi Isnin kita hari ini Fas.
1: Ya, sekejap saja masa
0: Aha.
1: Jadi terima kasih buat pendengar-pendengar dekat luar sana. Tak kira di mana jua anda berada, terima kasih. Yang mana yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita tadi, terima kasih yang berkongsikan lagu 80-90an. Dan juga di Facebook kita yang tengok live kita tadi, terima kasih yang meninggalkan di ruangan komen kita tadi. Jadi Fas nak bagi tahu sikit mengenai waktu solat fardu maghrib nanti, iaitu waktu solat di Perlis pada 7.40 minit malam dan Isyak 8.54 minit malam. Dan juga sebentar saja lagi kita akan ke cerita orang Perlis pada pukul 6 sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan Muhammad Shah Hashim.
0: Baik, itu
1: akan
0: dia
1: akan dialih balik lah.
0: Sampai kita berjumpa lagi minggu depan pula, hari Isnin, waktu yang sama, hari yang sama, radio yang sama, di ruangan yang sama,
1: frekuensi yang sama.
0: Betul. Untuk anda terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kahwin, Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Nak habis episod ni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plays FM. Bagi pertemuan kita edisi hari Isnin hari ini 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah, saya Syarmi Syafiq akan bersama dengan anda 6 jam sampai pukul 12.30 malam sagi, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Terima kasih buat rakan-rakan penyampai yang dah bersama untuk ruangan Hemo-Hemo yang lalu 4 jam tadi, mereka bersama dengan anda semua kan. Pastinya banyak dah perkongsian yang dikongsikan dari semasa ke semasa, yang mana Pakal FM pun dah 12 jam dah menemani hari Isnin anda hari ini. Dan kita harapkan berbaki 6 jam lagi ni dapat terus kita bersamalah, sebab banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Lagi pun kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Isnin ni kan. Apa pun petang ni saya ditemani dua jejaka lah di bilik MCR, Tuan Syed kita dan juga Encik Syahar yang akan bersama dengan saya. Apa pun buat semua yang masih lagi setia mendengar, kita harapkan semua dalam keadaan happy-happy, tenang-tenang. Tak ada yang stres, tak ada yang murung, tak ada yang sedih lah petang-petang ni, no? Kalau ada tu cubalah tenangkan diri terlebih dahulu. Relax-relax dulu. Carilah benda apa yang boleh hilangkan stres ketika tu kan. Sekali kita fikir balik pasal masalah tu kan. Jadi apapun insyaAllah kita harapkan segala urusan kita dipermudahkan petang ni. Terus sampai pukul 12.30 malam. Berteman dengan saya di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duk kali pergi mana dah, pastinya terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi denganku.

Namun sebelum ini petang, jam yang pertama Ruangan Cerita mempunyai 6.12 edisi hari Senin. Hari ini 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Anda berteman dengan saya terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi apa pun kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada yang tengah duk memandu waktu ni, hati-hati selalulah noh. Ada yang baru balik kerja waktu-waktu ni kan. Kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu ni, no? Ada juga yang masih lagi bertugas. Kita harapkan dapat menggalas tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi alhamdulillah untuk cuaca petang ni, kita tengok cerah elok je. Hangat pun hangat juga. Tapi duk nampak mendung juga tu kan? Sebab pagi tadi ada sebahagian yang hujan, ada yang sebahagian tak hujan kan. Tapi boleh dikatakan cuaca diperoleh untuk pagi tadi, dia agak sejuk jugalah. Dia main lebih kurang dalam pukul 10, pukul 11 macam tu. Ada yang dah berhenti hujan dah. Lepas tu masuk je tengah hari, kembali normal lah cuaca diperoleh ni kan, sampai dah ke belah petang ni. Jadi kita harapkan semua dapat jaga betul-betul lah kesihatan dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Dia lebih kepada cuaca yang panas lah. Seperti mana yang kita tahu, kita pun berada dalam monsun barat daya dan juga fenomena El Nino yang dikeluarkan kenyataan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kita harapkan dapat menjaga kesihatan yang dengan baik lah. Kalau rasa tak apa nak sihat tu, pilah dapatkan rawatan dengan segera. Jangan duk simpan-simpan sakit tu sorang-sorang, no? Dan insyaAllah kita harapkan anda diberikan kesihatan yang baik dan juga diberikan kesembuhan dengan segeralah. Jadi baik, sekejap kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jangan dua kali lebih mana dah. Please FM, serasi denganku.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, assalamualaikum semua. Kita kembali dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk edisi kali ini, kita nak sama-sama belajar berkenaan dengan kesalahan dalam peribahasa yang sering dilakukan oleh segelintir masyarakat. Jom, sama-sama kita ikuti. Meluntur buluh biarlah dari rebung. Ha, apa kesalahannya kat sini? Kesalahan peribahasa yang dilakukan dekat sini ialah melentur, bukan meluntur. Luntur tu apabila sesuatu benda berubah warna ataupun pudar. Tetapi melentur pula apabila berubah bentuk. Jadi, penggunaan yang betul ialah melentur, bukan meluntur.
2: Sekarang, anda dah tahu.
3: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. Siapa bilang
4: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Cerita Mempelai 6.12 dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semualah, tak kira di mana jua anda berada, yang setia bersama dengan Perlis FM. Jadi untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.40 minit malam sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Lepas tu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan apapun, sebelum kita nak meneruskan lagi pertemuan kita pada hari ini, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insyaallah pada kali ini kita akan sambung pengajian Al-Quran kita yang kita masih berada dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Dan insyaallah pada pagi ini kita akan sambung ayat 79 hingga ayat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim." Allah sebut fawailul, kecelakaan. Wailun ini dalam hadis menyebut bagaimana al-wadi finnar, maksudnya satu tempat rendah di dalam neraka. Dan wailun juga diterjemahkan dengan kecelakaan. Seolah-olah Allah nak menyatakan kecelakaan lilladzina yaktubuna al-kitab, bagi mereka yang telah menulis al-kitab, iaitu kitab Taurat, biaidihim, dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadha min indillah, lepas mereka tulis dengan tangan mereka tu, lalu mereka berkata hadha min indillah, semua tulisan kitab ini mai daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, tujuan dia dengan maksud untuk memperolehi keuntungan yang sedikit daripada hasil tulisan tu. Tuhan kata samanan qalila, seolah mereka berjual beli dengan tulisan tersebut, seolah macam ada kepentingan lain yang mereka tulis kitab Taurat. Ayat ini nak menyatakan mereka telah mengubah suai. Ada benar-benar tambahan yang mereka bawa atas kepentingan peribadi mereka, sama ada politik, sama ada untuk ekonomi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Dan Allah ulang lagi, Allah kata kecelakaan atas apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan juga bagi mereka atas apa yang mereka telah lakukan. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat ini nak menyatakan bagaimana hakikat kitab Taurat yang ada sekarang ini.

pegang jawatan agama sahaja boleh ada autoriti untuk tulis kitab ni. Jadi di sini bagaimana Allah kata, kecelakaan kepada mereka yang ubah suai, yang seleweng kitab ni. Inilah kita kata berbezanya dengan kita yang menganut agama Islam, yang Allah memberi jaminan tentang Al-Quran. Tak ada siapa boleh selewengkan Al-Quran. Nak ubah titik, nak ubah ayat, nak ubah perkataan, orang akan tahu. Sebab Al-Quran yang ada seluruh dunia ni sama, dia tak ada berubah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah yang ke-114, surah An-Nas, sama seluruh dunia. Hanya sedikit berbeza dari sudut bacaan qiraat sahaja. Dari sudut tulisan mushaf Uthmaniyah semua sama. Ini nak menceritakan ketulinan agama yang kita anuti. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian. Kemudian ayat 80 Allah menyebut wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Allah sebut tentang bagaimana orang Yahudi ini mencabar Tuhan. Tuhan kata wa qalu, lalu mereka berkata lan tamassana an-nar. Lan tamassana an-nar bermakna disinam dengan sekalian, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa ayyaman ma'dudah, melainkan untuk tempoh beberapa hari saja. Orang Yahudi, bukan mereka tak tahu kata mereka ingkar arahan Tuhan. Bukan mereka tak tahu kata mereka ni tahu kata mereka wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi mereka tak beriman. Sampai kan mereka tahu kata mereka ni akhirat nanti ni kena neraka ni. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu. Cuma mereka kata, lan tamassana an-nar, neraka tak boleh sentuh kami kecuali hanya untuk tempoh beberapa hari sahaja. Lalu Allah kata, qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda. Allah kata dekat Nabi, katakan, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah? Falayukhlifallahu 'ahdah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ayat ni seolah Allah nak pergi baliklah. Jadi Tuhan kata balik kat Nabi Muhammad, kata kat dia, yang mereka duk kata masuk beberapa hari ni, Tuhan janji macam tu ke? Maksudnya Tuhan kata, inna allaha la yukhliful mi'an, sesungguhnya Allah tidak akan memukri janjinya. Kalau Allah janji nak masukkan orang yang mendustakan ayat Allah, yang kufur ayat-ayat Allah, Allah janji dengan neraka yang kekal di dalamnya, itulah janji Tuhan. Dan ayat 81 silap dengar sekalian, bala man kasaba sayyi'ah. Allah kata bala, bukan demikian, maksudnya bukan macam tu cara mereka faham. Man kasaba sayyi'ah, Tuhan kata siapa-siapa yang buat kejahatan, wa ahatat bihi khati'atu, dan dia telah diliputi oleh dosa dia. Maksudnya orang yang selalu buat jahat ni, buat maksiat ni, last kali dia berada dalam lingkungan orang buat jahat. Wa ahatat bihi khati'atu, maksudnya Tuhan nak cerita orang yang buat jahat, dia akan terbiasa buat jahat dan dia akan berkawan dengan orang buat jahat. Tuhan kata faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat 81 Allah nak jawab tentang bagaimana perkataan yang disebut oleh orang Yahudi yang mereka tidak akan kekal dalam neraka. Lalu ayat 81 Tuhan jawab balik, mereka kekal di dalam neraka. Ayat 82, wallazina amanu wa amilus salihat. Allah kata adapun orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka inilah penghuni-penghuni syurga. Bagaimana kita kata ayat Al-Quran ni bila kita baca tentang ashabuna, penghuni neraka, kita rasa ketat dada kita. Tetapi bila Tuhan cerita orang beriman, orang yang beramal soleh, Allahu akbar, mereka inilah penghuni syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ummatul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur Alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak aja beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

والأنعام خلقها.

طب.

0: Ustaz.
1: Habar, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah, dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain, sebab ada yang kata, barang orang bagi kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti dan lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku nak nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih
0: Ustaz. Habar, Ustaz.

Kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita edisi hari Isnin hari ini 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Anda masih lagi bertemankan saya, ni pun dah 8.2 minit malam dah. Jadi kita nak ucapkan selamat malam lah buat semua yang terus setia, tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah berbaki 4 jam lagi untuk kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi. Banyak lagi lagu yang kita nak layan, okay? Sambil-sambil tu kalau ada lagi info lagi, kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi apapun, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang mana tadi tepat jam 7.40 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam biasa malam ni, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Kuala FM lah, 0174541688. Jangan malu, jangan segan, hantar mai saja. Kut-kut lah, ada juga lagu-lagu permintaan yang mana kita boleh selitkan tu, kita selitkan lah. Kita pun tak berani nak janji lah boleh selitkan semua ke tak kan. Kalau tak dan jam yang ketiga ni, mungkin jam yang keempat. Tak dan jam yang keempat, jam yang kelima. Kalau tak dan jam yang kelima juga, kita tengok lah hari lain pula. Tapi apapun, kita harapkan dapat terus setia lah di 102.9 MHz. Lagu-lagu yang disusun ni pun kita harapkan dapat menghiburkan lah malam hari Isnin anda hari ni. Maklum lah, dah seharian bekerja apa semua, tengah-tengah malam ni lah waktu nak berehat apa semua kan. Kita cubalah untuk tenangkan diri anda dan juga hiburkan malam anda sebelum nak masuk tidur ke lagi. Jadi apa pun, jangan duduk di mana-mana dah. Jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga ruangan cerita orang pelih 6.12 malam ni. Jangan duduk kali dah, Pelih FM, serasi dengan kru.

Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

1.2 MHz kembali untuk bersama. Masih lagi untuk ruangan cerita orang perlis 6.12. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana juga anda berada, InsyaAllah saya akan terus temanlah untuk hiburkan anda dan juga sampaikan info-info terkini yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Macam sekarang ni, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan pencarian bintang P. Ramlee 2026. Yang hari tu bintang kecil dah selesai. Jadi ini untuk yang orang dewasa pula lah. Yang mana yang teringin nak menyanyikan, nak masuk pencarian bintang P. Ramlee ni, apa kata mai pada 23 Julai 2026, iaitu pada Khamis minggu depan, daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang, yang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Buat kawan-kawan semua, dapatkan syarat-syarat pertandingan dan juga borang penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook, Instagram dan juga TikTok Perlis FM, dan boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in je pada hari pertandingan tu. Mudah macam tu saja nah. Jadi jangan lupa juga untuk bawa bersama dengan anda minus one sendirilah untuk uji bakat nanti. Jadi apa pun, insyaAllah kita akan terus sampaikan dari semasa ke semasa supaya anda tak terlepas lah yang mana yang menanti-nantikan dah uji bakat bintang P. Ramlee ni kan. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan lagi nanti, okay? Jadi apa pun, jangan duduk pergi mana-mana dah. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda bagi pertemuan kita hari ini. Jom kita teruskan hiburan kita. Ruangan cerita mempelih 6.12. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: 20-an.
1: Memang terbaik lah.
2: Adik, adik buat apa ni? Telefon lain bila dulu. Cepatlah. Adik bukan ambil gambar. Nak ambil gambar pula nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
4: Ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Cepat.
4: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Segalanya di Perlis FM.

0: Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafah.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.54 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan buat semua selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak kita ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM dan pastinya banyak lagi info-info dan juga perkara-perkara yang menarik lah untuk kita nak kongsikan di jam yang berikutnya. Jangan duduk kali di mana dah, terus layan, terus setia, nanti kita akan kembali untuk bersama, okay? Blaze FM serasi dengan kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

9.14 minit malam. Kembali untuk bersama dapun jam yang keempat bagi pertemuan kita. Ruangan Cerita Mempelai 6.12 edisi hari Isnin hari ini. Ini pun dah 20 Julai 2026. Dan pastinya kita berbaki 3 jam lagi untuk terus bersama sampai pukul 12 tengah malam. Banyak lagi lagu yang kita nak layan. Banyak lagi info yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya. Terima kasih sebab mendengarkan Plus FM. Maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi mungkin ada yang tengah bertugas waktu ni, selamat menjalankan tugasan yang diberikan tu sebaik dengan mungkin. Buat peniaga-peniaga pun, tak kira lah apa jua jenis perniagaan yang adalah lakukan di dalam perkara ini, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Okey, yang mana tengah berehat pun tak dilupakan, dan selamat beristirahat. Hati-hati selalu juga yang mana tengah memandu tu, ada yang nak pergi makan ke waktu-waktu ni kan, ada yang saja jalan-jalan sah, ataupun nak pi cari barang-barang sikit. Maklumlah bila dah malam-malam ni baru nak free kan waktu tu. Satgi anak kata esok nak pi sekolah, nak kena bawa benda tu, nak kena bawa benda ni. Dia kalut nak pi cari waktu malam lah kan. Jadi apa pun kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan dipermudahkanlah urusan kita malam ni terus sampai pukul 12 tengah malam. Apapun sekali lagi, kita nak war-warkan buat anda yang mana nak hantarkan kiriman ucapan. InsyaAllah kalau ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda di talian WhatsApp Plus FM 0174541688. Macam biasa, kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu yang pernah menjadi bola ramai lah 80-90an dulu kan. Kita banyak kan di jam yang keempat ni, okay? Jom kita nak buka tirai terus pertemuan kita, ruangan Cerita Mempelai 6.12. Nur Nilamsari di 102.9 MHz. Jangan duk kali dah nak Plus FM, serasi denganku.

Kulis FM, serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang boleh 6.12 pertemuan kita malam ini. Baik semua, sekarang ni kita nak kongsikan satu info. Ini berkenaan dengan program Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis yang akan diadakan pada 25 dan 26 Julai 2026, iaitu pada hari Sabtu dan juga hari Ahad, daripada pukul 9 pagi hingga ke pukul 5 petang, yang bertempat di Dewan Civik Arau. Jadi ini di atas penganjuran Perkeso Perlis bagi program Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis lah, dan terdapat lebih 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat Negeri Perlis, terutamanya golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Jadi anda semua dijemput hadir untuk kita nak memeriahkan lagi lah program ini, dan antara aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh kongsikan, ada temuduga terbuka, ada pendaftaran portal My Future Jobs, ada juga kaunseling kerjaya, dan juga macam-macam lagi lah yang menantikan anda sepanjang 2 hari program itu langsung. Jadi jom pakat ramai-ramai kita pergi, jangan lepaskan peluang ni. Dan untuk dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh terus rujuk laman sosial Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial, dan juga TikTok Perkeso Perlis. Okay? Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan ingatkan buat anda berkenaan dengan info ni supaya tak terlepas. Mana nak tahu ada rezeki kan, PP tu dapat kerja nanti, alhamdulillah lah. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-samalah pi ke Dewan Civik Arau bagi program Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis 2026, okey? Jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita malam ini. Jangan duduk di mana-mana dah. Terus layan terus setia Perlis FM, serasi dengan ku.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz ruangan cerita mempelih 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayar apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil itu, kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kali di mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni?
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

102.9 MHz. Malam hari anda masih lagi bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Tu dia, banyak dah lagu yang kita putarkan bersama kan. Bukan saja untuk ruangan Cop 6.12 ni, tapi daripada pukul 6 pagi tadi, yang mana kita harapkan anda semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita dah putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Polis FM lah, tak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang tengah duduk tempat kerja, mungkin ada juga yang dekat rumah, mungkin ada juga yang dalam kereta kan, kat mana jualah, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Jadi yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu, yang tengah bertugas pun selamat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Yang berehat tu nak buat apa lagi kan, selamat beristirahat lah. Jadi kita harapkan apa pun dapat teruslah kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan Polis FM ni di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi jom kita pun nak teruskan lagi hiburan kita. Jadi kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan, yang mana yang boleh kita bacakan juga kiriman, kita akan bacakan juga lagi. Boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017 454 1688. Jangan dua kali, di mana dah pastinya yang terbaik.

Lis FM. By di frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elok kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

FM, serasi dengan ku. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk Ruangan Cerita Orang Perlis 6-12. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan lah sejak Perlis FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi. Jadi kita harapkan yang mana yang tengah berehat tu selamat beristirahat, yang mana yang tengah memandu tu hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi dan semoga baik-baik sajalah urusan buat anda. Jadi lepas ni tak ada alasan dah untuk tak cukup tidur ke, tak cukup lena ke, tak cukup berehat ke. Sebab apa? Sebab Piala Dunia FIFA pun dah berakhirlah, yang mana semalam kita boleh saksikan perlawanan di antara Argentina dan juga Spanyol, yang mana untuk skor akhirnya Spanyol 1 Argentina 0, dan bagi Spanyol berjaya menjadi juara dunia buat kali kedua, yang mana mengalahkan juara bertahan iaitu Argentina bagi perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, dan sampai ke extra time jugalah. Jadi ada yang berjaga sampai ke subuh semalam. Kita tahu pukul 8 malam lepas isyak, pukul 9 macam tu lah kan, dia dah tidur. Lepas tu pukul 2 dia berjaga balik sebab nak tengok bola. Sampailah ke subuh tu dia berjaga. Lepas tu pergi kerja terus kan. Ada yang buat macam tu. Jadi apapun, itulah dah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dan untuk 2030 pula nanti yang seterusnya, 4 tahun sekali maklumlah kan. Tapi kalau yang paling terdekat pun Euro 2028 nanti. Jadi insyaAllah RTM akan sentiasa menjadi penyiar lah buat anda. InsyaAllah kita harapkan dapat terus memberikan yang terbaik buat semua yang sentiasa bersama dengan RTM, okay? Jadi apapun, buat kawan-kawan semua yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp. Ada ruang, ada masa, sekali kita akan bacakan kiriman-kiriman anda, okay? 017-454-1688. Jom kita teruskan lagi hiburan kita malam ni. Jangan duduk kali pimana dah. Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: 102.9 MHz. Tiada lagi Amy Soj.
1: Nombor kita ke pukul 10.36 malam. Jadi terima kasih buat anda yang mana masih lagi setia bersama. Kita harapkan anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Perlis FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan. Jadi kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap untuk nak menyapa kawan-kawan kan. Jadi terima kasih buat Tuan Chin katanya assalamualaikum, selamat malam. Saya juga sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam. Dan selamat malam juga kita ucapkan buat Tuan Chin. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu-lagu permintaan tu, kita akan cuba untuk selit-selitkan lah. Terima kasih juga buat Mak Chang katanya assalamualaikum Syed, selamat bertugas, selamat malam. Moga ceria-ceria lah. Kalau boleh boh satu lagu daripada Jamal Abdillah untuk Mak Chang malam ni noh. Waalaikumsalam. Jadi insyaAllah buat Mak Chang pun kalau ada ruang untuk kita nak selitkan, kita akan cuba selitkan. Dan terima kasih juga buat Kak Salma. Selamat malam Syed. Selamat malam Kak Salma noh. Ini wajah rahsia hati menemani di jam yang kelima ni. Terus layan.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan kau. Masih lagi setia bersama untuk kita di jam yang kelima ni. Dan berpuan sekarang ni kita nak kongsikan buat semualah yang setia mendengarkan Blaze FM. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni, iaitu hari Selasa, Rabu dan juga Khamis. Yang mana untuk esok diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Perlis dan juga di belah petang pula. Untuk belah petang, ribut petir di beberapa tempat dan juga malam hujan di beberapa tempat juga diramalkan berlaku di negeri Perlis. Dan untuk suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Manakala untuk Rabu pula, ribut petir di beberapa tempat diramalkan pada sebelah petang dan juga malam. Dan untuk hari Khamis juga ribut petir di beberapa tempat yang diramalkan pada belah petang dan juga malam. Yang mana suhu maksimum untuk hari Rabu dan juga hari Khamis juga 33 darjah Celsius. Jadi itu untuk ramalan cuaca di negeri Perlis lah bagi 3 hari ke depan ni, you know? Hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi apa pun, insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja dan semuanya berjalan seperti apa yang kita rancang lah.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Jangan duduk kali, nak?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Segalanya di Perlis FM.

Baik semua, nanti jam 11 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk ikuti berita 11 malam. Dan insyaAllah di jam yang terakhir nanti, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Terus layan Plus FM, semua asyik dengan kru.

Ataupun jam yang terakhir ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk edisi Isnin 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kiralah di mana jua anda berada, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik dan dapat masih setialah sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apapun, kita nak ke ruangan layan sendu, tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan. Mungkin ada yang dah nak masuk tidur tu, moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okey? Jadi tanpa membuang masa lagi, ini lagu untuk membuka tirai jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia, Bintang Budak Kacamata. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: Setiap hari jam 11.15 minit malam pastinya yang terbaik buat anda. Wangi Layan Sendu di Play FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9.

Rezara Iwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Camp Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, nasi kepih tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Nah, macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Lukis dengan Kembali Mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Macam gitu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi sama tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburu Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Pekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong. Termasuklah di Kabong sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan-lahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus teman-teman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan Inspirasi Taming Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruhantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam. Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Maswings. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Isbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 1189, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzo Saipi, Lady Heda, kasih punchcard, mana dia geng-geng buruh hantu saya, mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya, Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero, Cini hadir. Lagi Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudat Sabah. Semua nak Sabah ni ya. Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itachot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmadi Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Kimburuhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Daripada komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026 kalaupun diluluskan di Dewan Negara, ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya, kerana skema-skema ni akan menawarkan package-package yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya, papa ke dana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris Virginia Vanessa melaporkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65. Ada Halu Suela 79. Zawati Gazibu Negeri 9. Wan Azroy Selmet Mesara Tiger Aini Santalia Beruas Diana Nolia Ramli. Ada AG juga, Hayati Ahmad Jajah 83, Ahmad Nurul Amri Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Impossible, Menuraini Sadatul Ajirah, ada Shah, Mrs. Vario, ada Lin juga, G. Sparrow, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nur Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, yeah, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Blue Bell juga terhadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari, kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, ada Nora, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur, dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana, kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio, kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal?
Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okay, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah, eh? Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Oh, ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu? Siapa tu?

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik mengusik lagu Hardil Jo Piakariga. Ini filem Hardil Jo Piakariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamil memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda.

Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita, kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita, silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham, tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je, kerana anda berhati besar, kan? Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang, tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, kan? Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya, betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan. Mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, pam-paman, memberikan nahon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azasno, Lita Jeranto, ada Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogi Man, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komen 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan. Mantap Malori, pam pam pam. Dahan Report, pin pin pin. Oh lama, pin pin pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini, kan? Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi, sehinggalah lagu Hindustan tadi, Hardi Jopia Karega. Kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu, mengimbau kenangan lah, Tapi itulah kehidupan untuk kita, kan? Masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan
kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan, dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu, sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya, kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga memberikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemakan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

Saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan, kan? Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita, kan? Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okay, 1:59 minit pagi. Oh ya, yeah, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Game Puluh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang. Sejuk jadi dingin je. Alhamdulillah. Kalau sejuk, tarik selimut ya. Mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Puluh Hantu. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir. Kini menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik. Tidak menghasut, tidak, kata orang tu, menyentuh 3R. Tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif. Tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing, kan? Apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya. Bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik, kan? Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat, kan? Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rosnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond apa lima, ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni, pam-pam-pam, oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kain juga, Cikgu Pudin, dia kata hi, Mr. Well hadir, hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik, silakan, silakan. I am for you pun juga, terus bersama-sama.
Eh, tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan. Eh, tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

bersembah Utopia dengan Maya Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan, dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu semua tak penting lah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruhan tu. Ada yang baru bangun tidur ni bang. Oh, tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton perlawanan akhir Piala Dunia kan, dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM, dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya, ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkhairah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bakar-bakar makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang sama pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur. Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z, Kamaria tengah buat karipap. Sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda, Rizkullah, kita ada Kiwani, Ima, Jenaludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakus.
Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan Nasional Gemburuan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang Karpon. Layan mantap.

Ya, moga di kau bahagia. Kumpulan skrin dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa sahaja, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, kesabaran anda pasti akan baik-baik, ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu? Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang untuk sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama pemandu-pemandu Malaysia selama sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusan yang lebih cepat dan juga kaedah berhemat, termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus dipertingkatkan, termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang mula laporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fosia Usman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X. Rosana, Aini 67. Nasir, saya nampak tadi Port Loh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam DZ juga. Mantap. Mantap. Brother Sam Diesel. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Rizal. Saya baru nampak kereta api tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke?
Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih, okey. Mas Turah juga sendiri katanya, salam hadir Rul. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tepi like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella, Ratu-Rok Tanah Air, menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan geng-geng Burhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Seribu Tahun Takkan Mungkin, dari Pesembarga Kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, ya. Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu? Tak mungkin kita lupakan ataupun sukar untuk kita lupakan. Mungkin sukar untuk kita lupakan sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul tak? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan? Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu. Nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubah rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka, kena jumpa, kan? Sekarang dah senang dah. Tak jumpa, boleh buat video call. Hello, gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya, anak-anak tahun 70-an, 80-an, pastinya pernah merasai lah, surat bedak. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Bodoh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, atau Pok Lee pun, sambil layan GBH, mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir, Juwita, Zauna, Melur, Ati Azuriati, Azila MDJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang, katanya. Lah, kenapa bawa motor? Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli, Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri, Saloma Ismail, Kasa Dah Buruk, Nurbaina Abu, kita ada Kela Asli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia. Memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik, kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Abang Manis, 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Ramai lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah, ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar, berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita atau tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan, ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita, tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Buju Katil, tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi, berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini, teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya, kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia pada saya lah, pada saya, tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak, saya pun tak tahulah. Tapi pada saya, itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

rindangan lagu dari Khairul Idilan, menerusi lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu ini pada tahun 1988. Saya percaya ramai yang dah terimbau dah kenangan tu kan. Terimbau tak kenangan tu? Kadang-kadang kita bukan rindu pada tempat kenangan tu sebenarnya, tapi rindu pada momen pada saat itu kan, yang membuatkan kita rasa rindu, kita rasa sedih bila kita kenangkan. Sedih sebab kita tak tak mungkin mengulangi kenangan itu. Satu momen yang benar-benar membuatkan kita bahagia kan. Kita ketawa dekat tepi sawah, kita masih ingat lagi lah. Terjun tiruk dalam sungai dengan kawan-kawan, bermain berlari tanpa rasa beban, pulang dekat rumah dengan hati yang riang, hati yang tenang, dan kini semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita lupakan, sentiasa ada dalam ingatan kita. Terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kan, panjat pokok jambu kata lavender, pergi air terjun kata asam, permainan sambil-sambil main CP, main batu seremban. Kita terimbau kenangan apa lagi permainan tu, konda-kondi, main baling selipar, macam-macam lagi lah, galak acah, macam apa lagi permainan yang anda ingat pada waktu itu, zaman-zaman anda kecil. Kubang dalam parit, ya betul. Kita kalau orang Johor panggil berkubang kan, kubang dalam parit. Main ting-ting juga, betul. Lepak kat tepi tembok, yeah, sambil main gitar, sambil ngurat awek, kan, betul tak? Kalau zaman dulu, kalau kita nak ngurat awek tu, kita panggil, tak kira lah orang tu, orang perempuan tu anak sulung ke, anak bongsu ke je, kita tetap panggil Kak Long. Kita main sweet-sweet je, macam itu kan. Hai Kak Long, hai Kak Long. Mama Mira pernah mandi sungai dengan Along. Saya balik kena bantai. Lompat getah kata ejen White Gluta Horse. Memang nostalgia betul lah semua kenangan itu. Siti Hawa, selamat pagi. Oja, Suzana Ahmad, Mazia Kafa, Rino Hara, Siti Zaleha, Pencinta 981, Mael, Abi Hashim, Rose Wadila, semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Pejuang Tegar pun sama ya. Baik, pada tahun 2024 ini penting untuk anda bagi penerima-penerima bantuan, bantuan SARA terutamanya, iaitu sumbangan asas ramah SARA. Kalau dulu tahun 2024 hanya kedai yang terpilih je kan untuk kita berbelanja, lebih kurang dalam 700 buah premis lah yang terlibat pada tahun 2024. Dan bilangan rakan niaga bagi program sumbangan asas ramah SARA kini mencatat lebih 13,000 premis di seluruh negara setakat 15 Julai yang lalu. Dan kerajaan sebenarnya akan terus memperluaskan lagi penyertaan kedai runcit, koperasi dan juga pasar mini dalam program SARA untuk merangsang perniagaan. Jadi pelaksanaan SARA digabungkan dengan program jualan rahmah, jadi penerima boleh menggunakan MyCard di premis rakan niaga yang kebanyakannya operator kedai persendirian. Jadi penetapan rakan niaga bergantung kepada bilangan penerima dan juga jarak minima 7 km, memberikan peluang kepada lebih banyak kedai runcit menyertainya. Dan melalui SARA juga, lebih 140,000 produk keperluan asas dalam 15 kategori ditawarkan kepada penerima, termasuklah makanan dan juga barangan kebersihan ya. Dulu susah tau, bukan susah lah, dulu hanya kedai-kedai terpilih je, pasaraya-pasaraya terpilih je. Kini kedai-kedai runcit pun dah ada untuk menjadi rakan niaga kepada SARA. Jadi penerima-penerima SARA dan boleh berbelanja di kawasan anda terutamanya. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi seperti tapi sebelum itu, seperti biasa pada waktu begini kan, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Seketika terbang ke Bollywood, saya nak bawa anda menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaannya Pritam Chakraborty, lirik pula Amitabh Bhattacharya, gabungan suara Arjit Singh dan juga antara mitra menerusi lagunya Gerua, terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega dengan Suara Cinta. 4:35 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur ke? Selamat pagi lah eh, yang baru bangun tidur. Assalamualaikum, selamat pagi. Mimpi apa malam tadi? Mimpi bagus ke? Mimpi tak bagus? Mimpi ngeri ke? Mimpi tak ngeri? Ada yang kata saya mimpi indah bang. Alhamdulillah mimpi indah kan. Nah, jadi kalau mimpi ngeri, macam mana tu? Black Aqua, macam mana Black Aqua? Netflix, selamat pagi. Alisha Wong Semaju juga. Ada Yi SYM, Natia Akila, Cik Nana, Mat Tai, Kamariah Yulan, Nick Knight. Kita ada Aman Hashim, Lina Azlina, ada Fah Aminah Budiman, ada Cik Puan juga ya. Selamat pagilah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Oh ya, dalam kita lalui sekarang ni, cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang kita sangkakan panas, tiba-tiba hujan. Kita sangkakan hujan, tiba-tiba panas kan. Cuaca tak menentu ni kan. Di hujung-hujung minggu tu, apa yang perlu kita buat? Kita periksalah kawasan rumah kita. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni, air bertakung banyak tau. Tiba-tiba hujan, besok air bertakung. Dia yang takutnya air bertakung ni pasal nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah mudah membiak sebenarnya. Jadi kita kalau boleh lah, kita luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit je. Sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Kita periksa kawasan rumah kita, persekitaran tempat kita, bagi menghapus, kata orang tu, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah terutamanya. Dan usaha ini sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak lah, bagi membendung penularan demam denggi. Pemeriksaan berkala juga perlu kita lakukan. Memandangkan nyamuk Aedes hanya memerlukan kira-kira 2 cm air jernih saja yang bertakung untuk bertelur tau. Dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Ha-ha. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau, takut tak? Takut. Jumpa singa, takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu ha. Jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena, kata orang tu, periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4:38 minit pagi. Lunjuk terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Di National FM, untuk segmen Geng Burung Hantu.

0: dinyanyikan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinacal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Ramai yang dah menangis dah. Cukup-cukup kita menangis untuk hari ini. Kita sambung esok-esok pula ya, menangis. 5.04 minit pagi. Di jam yang terakhir Nasional Kimburu Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jom pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas. Gitu. Tarik dalam-dalam. Kemudian senyum. Senyumlah. Senyum sikit. Jadi di hari yang baru, semangat yang baru eh. Kalau semalam kita lalui ujian yang berat, hari ini kita mudah-mudahan ujian itu diringankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Kalau semalam hari yang indah kita lalui, hari ini kita cuba gandakanlah rasa syukur kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Kehidupan kita akan bertambah tenang. Mudah-mudahan terus sihat-sihat selalu ya, pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59, manakala Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52. Di Semenanjung Tanah Air, di sebelah selatan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59. Di sebelah utara pula, di Ipoh Perak dan juga Johor Bahru Penang, tepat jam 6 pagi nanti, Lestari Kedah 5.59, manakala Kangan Belis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa, jangan ketinggalan 5.15 minit pagi, Raudah akan saya siarkan. Mungkin ada yang terlepas 6.30 minit pagi semalam, pagi 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ni saya siarkan kembali Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang kedua. Apakah tanda-tandanya kan? Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin di Shah Alam Selangor. Tuan-tuan, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak buat pendengar-pendengar Nasional FM yang telah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Hiburan semata-mata, tiada kena-mengena antara hidup dan yang mati, lagu-lagu tu hanya hiburan je. Junaidi 2880, terima kasih hadir. Mantap semua. Ada yang baru melaporkan diri, tapi ramai juga yang dah bangun, terutamanya ibu-ibu lah yang dah bangun kan, mak-mak yang dah bangun. Kejap lagi dia nak jadi pula penyampai dekat rumah. Sebab apa nak jadi penyampai dekat rumah? Sebab nak kejauh anak-anak pergi sekolah eh. Setiap rumah pasti akan berbunyi, bangun, bangun. Ada juga anak-anak kita yang kata orang tu liat bangun pagi kan. Susahnya nak bangun pagi. Kalau dah tidur tu, wah, susah nak bangun pagi kan. Ada, ada anak-anak kita macam itu. Saya dulu pun macam itu juga. Betul, saya pun dulu macam itu. Sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya, terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapak kita kan, bangun, dia kata, bangun terus kita. Ila dari polis merapakan diri, okey. Ada juga yang jadi Tarzan, pagi-pagi kan, kan mak-mak kita. Tapi ramai juga yang tengah siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja. Jadi selamat buat sarapan pagi lah. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu lagu-lagunya dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa ya. Lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan ya. Nah, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ekspedisi dengan Nafisa. Ada orang bertanya saya, bang, maksud Nafisa tu apa? Yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi apa yang paling bernilai dalam hidup anda?

yang pertama. Kan? Tandanya kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah. Tandanya cinta kepada Nabi, banyakkan lidah kita ini cinta kepada, banyak menyebut nama Nabi SAW. Ha, ini kata Nabi, tiga pembuktian cinta yang sejati. Yang kedua kata Nabi, apa dia? Dia sentiasa memilih duduk bersamanya daripada orang lain. Ha, duduk ni maksudnya apa? Sentiasalah kita duduk yang mana di dalam majlis tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, itu tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, duduk dalam majlis ilmu kan, majlis yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita duduk, ini tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang ketiga, iaitu ikhtiaru, kan, dia memilih redanya daripada reda orang lain. Tanda dia cinta pada Allah, dia sentiasa mendahulukan reda Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada reda orang lain maupun reda dirinya sendiri. Hal yang disebutkan yang pertama, iaitu apa? Kenal Allah. Pada sama-sama kita muhasabah, kita tengok amalan-amalan kita banyak ke sedikit. Kalau sedikit, itu tandanya sikitnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah sanggup dia melakukan apa saja untuk Allah. Bangun 23 malam, semayang tahajud, semayang taubat, berzikir tengah-tengah malam, menangis, terkenang dosa-dosa yang dilakukan. Nampak? Sebab apa dia buat? Sebab kenal Allah. Dia mengharapkan rahmat, kasih sayang daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dia sanggup melakukan apa saja untuk Allah. Orang yang kenal Allah, dia sanggup apa? Baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah kalam Allah. Sanggup pagi, petang, siang, malam baca Quran. Sanggup menuju kepada Allah SWT melalui apa? Solat. Nampak? Segera dalam melakukan solat. Tak sabar nak bertemu dengan Allah Ta'ala melalui solat. Ni orang yang cinta kepada Allah. Macam seseorang lah kan, kalau satu orang ni Allah senang Muhammad, akan dapat mesej. Ha, ini sebelum ni lah, jangan cerita sekarang. Sekarang ni dah kahwin. Sebelum kahwin lah kan. Ha, awak free tak malam ni? Oh, nak pergi mana? Ha, kan. Free aja kita. Ha, kan. Malam ni dah ada meeting, cancel meeting. Ha, sebab perempuan kata free tak malam ni. Ha, bagaimana? Jom kita lepak minum je. Ha, kan? Ajak je pukul 9, 8:30 dah terpacak. Sebab apa dia sanggup? Sebab dia cinta kepada orang. Bayangkan kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, kita dah tahu dah azan pukul berapa, dia akan datang, dia akan buat persiapan sebelum bertemu dengan Allah SWT. Nampak? Ini orang yang betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala. Ha, ini muslimin, musliman, ati Allah Ta'ala. Ha, ini disebutkan harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Kan? Iaitu pergerakan ketaatan itu menunjukkan kita ini kenal Allah Ta'ala. Nah, seperti mana kata Nabi SAW, inna ataqakum wa'alamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yakni orang yang paling kenal Allah Ta'ala di kalangan kamu semua ni, kata Nabi. Wa'alamakum, dan sesungguhnya orang yang paling banyak melakukan amalan-amalan ibadah ni di kalangan kamu semua ni, siapa dia? Ana, kata Nabi SAW, iaitu aku. Akulah orang yang paling kenal Allah Ta'ala, dan akulah orang yang paling banyak melakukan amalan nak dibandingkan dengan kamu semua. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kenal Allah SWT. Seperti mana yang kita pernah dengar kisah bagaimana Allah SWT Muhammad disebutkan oleh isteri baginda Nabi SAW. Siapa dia? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan solat malam baginda sehingga bengkak kedua-dua kakinya. Nampak? Hai, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada waktu malam bengkak kakinya. Dan pernah tak kita sembahyang dua rakaat bengkak kaki kita? Tak pernah, kita lenguh je dah tak nak sembahyang lagi. Ha, kan? Oh, dah lenguh dah, cepat aja rukuknya. Macam-macam baru lenguh, merungut dah. Ada lagi teruk, ada imam baca alif lam mim, menyesal tu aku duduk. Baru baca alif lam mim, baru tiga huruf. Ha, kan? Merungut dia. Oh, imam ni baca panjang benar alif lam mim. Baru sebut alif lam mim, merungut dah gitu.
Nabi bangun pada waktu malam, bukan solat fardu, solat sunnah. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat apa-apa. Solat sunnah. Oh kan, semayang sunat Nabi hingga kaki bengkak. Allahuakbar. Oh kan, kita tak sampai macam tu lagi tu. Kita ni bukan kaki bengkak, bangun belum tentu lagi kita. Oh kan, bangun belum tentu lagi kita. Tak layan nafsu kita nak tidur tu. Oh kan, sonok lagi tidur dia semayang. Oh. Sebab pun Nabi sanggup bangun pada waktu malam. Satu, bangun pada waktu malam. Yang kedua, berdirinya lama, kakinya bengkak. Sebab apa dia buat? Sebab kena Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyallahi kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu, beliau bangun pada waktu malam, minal lail, sebahagian malam. Yakumu ni maksudnya apa? Bangun solat. Sehingga hatta tatafattara qadamahu, yang mana kaki kedua-duanya bengkak. Kan, bayangkan kedua-dua bengkak, bukan sebelah je bengkak. Faqalat Aisyah, maka telah berkata Aisyah tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah kata apa? Lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa kamu buat ya Rasulullah macam ni? Lima tasna', kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Kamu semayang ni ingin mudaratkan diri kamu, kaki kamu bengkak. Sesungguhnya waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal kamu tak ada dosa. Kan, dosa-dosa yang lalu tak ada, tak ada. Nabi tak pernah buat dosa, tak ada. Wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang tak ada. Dijaga, dipelihara oleh Allah Taala. Kamu maksum. Dijamin masuk dalam syurga. Bayangkan kalau dijamin masuk dalam syurga, maksudnya apa? Kalau baca surah pendek pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak baca surah pendek pun, tak baca surah pilihan pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak bangun malam pun dijamin juga masuk dalam syurga. Bayangkan. Ni dah dijamin masuk dalam syurga, bangunnya pada waktu malam, sembahyangnya kakinya bengkak. Okay. Berdiri lama. Beza tak dengan kita? Beza kita. Kita belum lagi dijamin masuk dalam syurga. Bangun malah, kata bangun paginya susah nak bangun. Apatah lagi kalau dah bangun nak semayang kakinya bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Sayyidatina Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah Taala yang bersyukur? Mana datangnya sifat syukur? Takkan datangnya sifat syukur kalau tak kenal Allah. Nampak? Orang yang kenal Allah, dia akan datangnya sifat syukur. Macam kita lah kan, kalau kita ada isteri, alhamdulillah, aku ni syukur dengan isteri aku. Kawan kita dah tanya, kenapa dengan isteri kamu? Kita akan menyebut tentang semua kebaikan isteri kita, baru datangnya sifat syukur. Tapi benda-benda yang tak baik, tak datang sifat syukur. Alhamdulillah, syukur dapat isteri aku ni. Kenapa? Tiap-tiap hari dia menengking aku. Tak datangnya sifat syukur. Ha kan? Sifat syukur ni datang bila kita menyebut tentang kebaikan seseorang. Alhamdulillah, syukur dia dapat isteri aku. Kenapa? Ha kan? Dia cakap, alhamdulillah, isteri aku ni bila aku susah, dia bantu aku. Waktu balik, kadang-kadang alhamdulillah sediakan air, sediakan makanan untuk aku. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dia akan menyebut tentang kebaikan isterinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW.

0: Allah Ta'ala,
1: kita kena sentiasa menyebut nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baru datangnya sifat syukur.
0: Sebab apa kita tak bersyukur? Sebab tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maka datang sifat syukur ni. Tapi tak kenal Allah,
1: kita lupa yang berikan rezeki itu adalah Allah, yang berikan nikmat itu adalah Allah, yang berikan kebahagiaan kita adalah Allah, berikan musibah, adanya ujian, adanya hikmah di sebalik ujian itu adalah Allah. Kita tak tahu siapa yang berikan nikmat kepada kita. Sebab itulah tak adanya sifat syukur.
2: Allahumma

penciptaan Allahyarham JJ, lirik oleh Allahyarham Bob, dan lagu ini dinyanyikan oleh Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Ya, meskipun dalam hidup kita ini perjalanan hidup kita berbeza, namun tujuan kita tetap sama, iaitu perjalanan ke syurga. Cuma ujian dan juga dugaan kita berbeza-beza. Walaupun kita, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan positif, kan? Kerana setiap hari pastinya ada ujian untuk kita. Ada saja ujian yang datang melanda. Meskipun kadang-kadang ujian itu kita lalui dengan tenang, kemudian datang pula ujian yang lain yang lebih kuat untuk menguji kesabaran hati kita, menguji jiwa kita. Tapi apapun, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 5.40 minit pagi waktu ini, saya hampir ke penghujung Nasional Game Burhanto. Kerana pukul 6 pagi seperti biasa, nanti rakan-rakan saya bersama-sama dengan anda. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara tau. 3 suara menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang dapat menghiburkan anda, menemani pagi anda. Yang nak pergi kerja, yang nak pergi mencari rezeki, kan? Dekat pejabat-pejabat, boleh dengarkan 3 suara. Macam-macam yang dikongsikan. Juga lagu-lagu terbaik yang akan menghiburkan anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, frekuensi RTM Negeri juga saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Ramai yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat mendengarkan RTM lah, walau di mana juga anda berada. Jangan lupa, sampai dekat Johor, dengarkan Johor FM. Sampai dekat Kelantan, dengarkan Kelantan FM. Sampai dekat Pahang, Pahang FM. Sampai dekat Sabah, Sabah FM. Sarawak, Sarawak FM. Pergi bercuti dekat Langkawi, dengarkan Langkawi FM. Bercuti dekat Labuan, Labuan FM. Yang paling penting, kami berada di seluruh negara untuk menghiburkan anda, juga menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ya, betul. Buat geng Burhantu, terima kasih menemani saya sampai ke saat ini. Harap-harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita di ruang udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Dia menyapu saya. Okey, kejap lagi pukul 6 pagi anda boleh dengarkan Langkawi FM, ya, bersama dengan sahabat saya di sana. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata saya nak kongsikan untuk anda. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Di saat kita dilahirkan, kita tahu di saat kita dilahirkan, kita pastinya akan menangis. Tetapi orang lain yang menanti kehadiran kita ataupun kelahiran kita, dia ketawa tau. Tapi yang paling penting, kita berjuang lah sampai di saat kita mati nanti. Kita di saat-saat nafas terakhir. Bila kita mati, kita harapkan orang lain menangis. Sudah tentu orang lain akan menangis pemergian kita. Tetapi yang paling penting, kita tertawa dalam senyuman dengan penuh keimanan. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: aku.
1: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.

0: menjelang fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insya-Allah kita yang sentiasa membaca Al-Quran pada setiap hari, mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca ayat 83 dan ayat 84 surah Al-Baqarah, dan masih lagi dalam juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

0: Al-Mu'minun. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian. Ayat 83, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Tuhan kata, ingatlah, kenanglah, akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil janji daripada bani Israil. Maksudnya dalam Al-Quran Allah mengulangi beberapa ayat yang berkaitan dengan Allah ikat perjanjian dengan bani Israil dalam banyak tempat. Termasuklah Allah ulang dalam beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, termasuklah ayat 83 yang kita baca pada pagi ini. Tuhan kata, kami telah ikat janji dengan bani Israil, la ta'buduna illallah. Tak boleh sembah, maksud jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang pertama ni pun kita tengok bagaimana orang Yahudi, cerita hak sebelum ni kita baca, bagaimana mereka telah menjadikan anak lembu, maksudnya patung anak lembu yang diperbuat daripada emas, menjadi sembahan mereka. Padahal janjilah, maksud tak akan sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita kepada kita sedang pendengar sekalian, agama yang dikaitkan dengan Islam, kita kata Yahudi asalnya Islam, Kristian asalnya Islam. Agama ini sebenarnya dari awal, dari zaman Nabi Adam AS dah bawa dah atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi sama, semua ajaran yang sama. Tak mungkin kita kata ni Yahudi ni Nabi Musa, kalau Nasara ni Nabi Isa. Tak, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa yang benarnya adalah Islam. Jadi di sini saya nak pendengar sekalian, bagaimana janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh sembah melainkan Allah. Yang kedua, bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada mak ayah. Tengok bagaimana Tuhan ajak ni. Bukan setakat kita kata dalam Al-Quran Tuhan sebut, lepas mengabdikan diri kepada Tuhan, selepas tu kena buat baik kepada mak ayah. Tengok, punya nak kata peranan mak ayah, kita kata-kata besar di sudut agama. Yang ketiga, Tuhan kata wazil qurba, maksudnya lepas buat baik kepada mak ayah, kena buat baik kepada kaum kerabat ataupun kita kata adik-beradik kita. Kan maksudnya kak, abang, apa semua, pak menakan, mak menakan, anak menakan, tu dia panggil zil qurba. Zil qurba maksudnya kaum kerabat kita. Kita ni kadang-kadang dengan orang kita baik sangat, tetapi dengan adik-beradik ni kadang-kadang kita berkira sungguh. Agama tak, agama kira dengan adik-beradik dulu, orang yang terdekat dulu. Kemudian wal yatama, dan anak yatim. Maksudnya ini peranan kita bila dalam masyarakat kita akan ada keluarga yang ayah mati, jadi anak tu adalah anak yatim. Agama suruh kita jaga, sebab Nabi sendiri pun dilahirkan dalam keadaan anak yatim. Bila kita membenci anak yatim, kita tak suka anak yatim, seolah-olah kita membenci juga Nabi yang asal Nabi ini adalah sebagai anak yatim. Wal masakin, dan kena buat baik kepada orang miskin. Maksud dalam masyarakat kita ni, kalau kata orang yang tak berada ni, kita kena jagalah. Tolong tengok-tengok sama. Soal Al-Quran nak suruh kita macam tu lah. Buat baik kepada ayah, buat baik kepada kaum kerabat, buat baik kepada anak yatim, dan buat baik kepada orang miskin. Kemudian Tuhan kata lagi, waqulu linnasi husna, dan hendaklah kamu ucapkan, kamu bermuamalah sesama manusia husna, dengan perkataan yang baik. Perkataan kita pun Tuhan kata kita kena ucap perkataan-perkataan yang baik. Wa aqimus salat, hendaklah kita dirikan salat. Wa atuz zakah, hendaklah kamu membayar zakat. Summa tawallaitum, kemudian Tuhan kata summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Ayat ni Tuhan nak kata kat siapa ni? Tuhan nak kata kepada Bani Israel. Summa tawallaitum, kemudian Tuhan kata kamu ni berpaling, kamu tidak memenuhi janji itu. Illa qalilan minkum, melainkan hanya sedikit sahaja dalam kalangan kamu, iaitu dalam kalangan Bani Israel yang beriman dengan semua perjanjian dengan Tuhan tu. Wa antum mu'ridun, dalam keadaan kamu berpaling kepada Tuhan. Kemudian ayat 84, wa idz akhadna mitsaqakum, kemudian Tuhan kata ingatlah, kenalah ketika kami mengikat janji dengan kamu, iaitu dengan Bani Israel, la tasfikuna dima'akum, kamu janganlah menumpahkan darah, iaitu membunuh antara satu sama lain. Dari dulu lagi Tuhan cerita antara perangai buruk Yahudi ini, wa yaqtuluna al-anbiya, mereka telah membunuh nabi-nabi dalam kalangan mereka. Allahu Akbar. Jadi nak cerita, kalau nabi pun mereka boleh bunuh, apatah lagi orang awam ataupun rakyat biasa ni. Jadi nak cerita bagaimana kekalutan dunia, bukan kata dari dulu, bahkan sekarang ni, antara punca untuk berlakunya sesuatu pembunuhan, pergaduhan dalam masyarakat, antara puncanya ialah mai daripada peranan Yahudi itu sendiri. Ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tuhan kata jangan kamu mengusir saudara kamu dari kampung halamanmu. Maksudnya ini antara tabiat orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Jadi tak peliklah kalau kita baca ayat ni, apa berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, bagaimana mereka diusir dari tanah air mereka sendiri. Siapa yang usir dia pun? Adalah orang Yahudi sendiri, sehingga tertubuhnya negara haram Israel. Jadi ini antara ayat-ayat yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan pernah ikat janji dengan depa, jangan diusik saudara kamu ni daripada kampung halaman kamu. Summa aqrartum, bahkan Tuhan kata kamu telah berikrar akan memenuhi janji dengan Tuhan. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu telah menyaksikan. Jadi ayat 84 Tuhan nak cerita bagaimana orang Bani Israel ini boleh terima perjanjian dengan Tuhan, tetapi boleh kata semua berpaling kecuali hanya sebahagian daripada Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Perlis FM Serasi Denganku.
1: Perlis FM Serasi Denganku. 7 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperpadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery, tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencari Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
4: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
5: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Sepanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat Spice sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selasa hari ini 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rayul Huda, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi RTM. Klik.rtm.gov.my. Terima kasih semua layan Pakali FM pagi ini. Semoga dalam perjalanan pergi tempat kerja tu dipermudahkan segala urusan sampai dengan selamat. Yang balik rumah selamat, beristirahat sama dengan keluarga tercinta. Mantap. Terbelis FM serasi dengan tu. Yo, makan dulu.

FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Jadi tak sangka lah sebenarnya kan, masih lagi ada kes ni, dan kita sudah pastinya benda ni dia takkan terputus. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat elakkan dan juga kita dapat kurangkan perkara ni. Apa dia? Bully. Okay, saya baca contoh lah kat sini. Polis masih meneruskan siasatan 3 kes pelajar lelaki tingkatan 1 sebuah sekolah menengah yang disyaki membuli seorang pelajar lelaki sebaya sehingga mendatangkan kecederaan, walaupun ketiga-tiga mereka

lu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Jadi siasatan masih diteruskan bagi melengkapkan data siasatan. Jadi kalau apa semua tengok dekat medsos kan, dekat threads ke, dekat IG ataupun Facebook, boleh tengok lah, kadang-kadang video ni terlepas juga. Apapun, kita boleh ambil satu pengajaran ataupun itibar lah daripada cerita ni, daripada kisah ni, sebab buli ni sebenarnya berat, berat sangat. Dia tak kisahlah buli fizikal ataupun buli mental. Sebab buli bukan sekadar perbuatan yang nakal, ia adalah tindakan menindas dan mencederakan orang lain, sama ada fizikal, melalui emosi ataupun melalui tekanan media sosial. Jadi kalau macam buli fizikal ni, macam video tu lah, macam ditumbuk ke, ditampak ke, ditendang ataupun merosakkan harta benda orang lain. Okay, walau apa juga reason dia ataupun alasan dia untuk buat macam tu kan. Kalau bully verbal macam mana? Dia macam ngejek. Ngejek lebih kepada shaming ke kan? Tengok orang tu tak pun nak cerah. Ataupun terlebih cerah pun tak kena ke kan? Digelaknya macam-macam. Setengah orang kata macam okey-okey. Setengah orang macam tak okey. Tengoklah perempuan orang tu macam mana. Orang tak sama. Walaupun kadang-kadang tengok dia macam okey. Dia katakan tak ada, dia senyum macam. Tapi sebenarnya hati dia tu dalam macam mana, sakit dia tu kita tak tahu kan. Menghina atau mengugut dengan kata-kata kesat, itu bully verbal. Untuk bully emosi dan juga psikologi, menyebar fitnah atau menekan mangsa dengan ugutan. Dia bercerita kat orang lain, dia ni sekian-sekian-sekian, ada masalah sekian-sekian-sekian. Pada orang tu tak macam tu pun. Bully siber, menyebar gambar atau video memalukan, akaun palsu atau mesej mengancam. Yang ni, minggu lepas saya ada tengok satu kejadian juga, artikel yang menunjukkan bahawa ada satu pergaduhan berlaku di luar sekolah apabila kawan ini dia jana gambar AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Dibuat gambar lelaki ni dengan seorang perempuan ni, buat macam dia pakai apa, lepas headdock pun. Asalnya tujuan macam kita rasa awal tak saat ni, nak jadi sedikit nakal ataupun nak musik-musik saja. Tapi benda tu boleh menjadi ancaman, memalukan, okay? Dan buli sosial pula menggunakan pengaruh untuk memalukan atau menolak penyertaan seseorang. Jadi hentikan budaya buli ni, jadilah kawan yang penyayang, bukan menindas. Buli itu bukan budaya, ia satu jenayah. Okay, kita kongsikan itu pagi ini. Anda boleh gunakan hashtag ni eh, buli bukan budaya, ia satu jenayah. Perlis FM, serasi denganku. Macam kat Mara lah ni, ada warden tentera. Itu yang duduk asrama. Dia tak mahu lah semua warden ni polis ataupun tentera dekat sekolah tu kan.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Kalau anda terima mesej pagi ini, lepas itu gambar dekat profil tu muka kawan apa, dia minta pinjam duit tapi nombor lain. Bahasa macam nak bagi ya, ataupun telefon dia dulu ke, ataupun minta maklumat dia dulu. Okay. Kadang-kadang kronologi dia macam ni. Gambar-gambar kawan kita, lepas itu nombor-nombor lain kan, dia mesej kita, dia minta nak pinjam duit, dia bagi QR code orang lain, dia kata nombor ni nombor sekian. Sebagai contoh, ikut situasi yang pertama, dia kata kereta dia rosak, jadi telefon dia pun habis bateri, dia pinjamlah telefon orang yang bagi pinjam dia telefon ni, dia kata masuk duit dalam QR dia. Itu situasi pertama. Situasi berikutnya, macam-macam situasi boleh berlaku lah dengan kejadian ini. Jadi kalau kita fikir balik pasal apa, ini mungkin salah satu yang saya boleh kongsikan, salah satu cabang scam ni, dia jadi macam ni adalah satunya kerana maklumat data peribadi kita tu bocor. Maksud dia boleh duplicate ataupun menjadi identiti kita. Dia ambil gambar kita, dia ambil kita punya maklumat peribadi, dia tahu sejarah kita, dia tahu latar belakang kita, semua yang kita pamerkan di laman sosial. Okay, sebagai contoh yang terang-terang sekali, muka lah kan, yang tu yang paling utama sekali tu. Tapi kadang-kadang ikut kerja juga, ada kerja yang memang dia nak kena publicize ataupun dia nak kena tunjuk dia punya wajah. Tetapi kalau untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan, sebagai contoh, tak tahulah kan, dia macam ni lah. Kalau kita tak letak, kalau kita letak, kalau data nak bocor, dia bocor juga. Tapi yang pentingnya kita minimum ataupun kurangkan okay, untuk data peribadi kita tu dipamerkan. Sebagai contoh, kita gambar nombor satu lah, nombor dua alamat kita, kot-kot lah saja kita nak letak, nombor tiga telefon, kadang-kadang kita link kan dengan akaun kita, kita lupa only me ke kan, kita memang biar buka kat situ. Kalau tak ada urusan-urusan lain lah, setengah orang letak nombor telefon tu sebab ada urusan perniagaan, itu tak apalah untuk berniaga kan, risiko ni sentiasa ada. Disebabkan apa saya kongsikan ni, yang ni netizen daripada satu artikel yang saya baca, Malaysia catat kebocoran data peribadi tertinggi di Asia. Kalau ikut 72.5%, okay. Yang kedua adalah Taiwan 62.4%, tempat ketiga Jepun juga mudah untuk kebocoran data peribadi ni 56.7%, Thailand 41.5%, Filipina 33.1%. Dan satu lagi juga saya kongsikan kebocoran data peribadi ni sebab rentetan daripada kebocoran data peribadi Khairul Amin. Dekat threads yang kita tengok, ada satu individu ni, dia kongsikan berapa bil yang Khairul Amin tak bayar. Dia kongsikan juga yalah, apa saja maklumat-maklumat pasal Khairul Amin, dia punya MySara, dia kata okay, MySara Khairul Amin tak guna lagi, apa semua kan. Jadi macam mana dia dapat maklumat ni, bila tengok-tengok balik, rupanya ada satu kebocoran data peribadi yang bocor. Itu apa? Itu nombor kad pengenalan. Sebab tu nombor kad pengenalan kita ni sangat-sangat penting untuk kita rahsiakan. Okey? Hati-hati semua. Gadis Melayu. DJA. Datuk Jamal Abdullah. Malaysia FM. Serasi denganku.

Alas FM Serasi dengan aku selamat pagi. Cemuh betul lagu tu ni kan. Tak suka betul ni, seorang tupi lah, cepat-cepat sikit kan. Macam tu juga dengan setiap tindakan dan juga kata-kata kita apabila kita buat ketika sedang marah ke, tak berfikir tentang implikasinya. Sebagai contoh, itulah semalam ni satu kenyataan oleh seorang suami. Dia kata dia akan buat ceni. Tak boleh sebut lah. Sekian kepada isteri dia apabila Argentina kalah. Jadi kalau tu pun dah nak kena rujuk mahkamah syariah. Macam mana cerita tu kan? Disebabkan oleh kata-kata, disebabkan oleh tindakan kita yang tak berfikir kan? Tu lah panjang cerita dia. Jadi bila kita nak apa, jadi bila kita rasa macam kita tengah gembira tu, orang kata jangan berjanji. Bila kita nak keluarkan kata-kata sesuatu tu, jangan keluarkan ketika kita marah. Benda tu boleh jadi yalah macam-macam lah dengan kata-kata kan. Okey, saya nak kongsikan sebenarnya berkaitan dengan NCD. Bukan NCD kereta tu, tapi NCD tentang satu penyakit, iaitu penyakit diabetes. Okey, penyakit tidak berjangkit, khususnya diabetes yang kini dikesan mula menjejaskan golongan belia bawah 30 tahun. 30 tahun ke bawah ni, maksudnya risiko ni terdedah kepada kanak-kanak dah. Dan sudah pastinya kanak-kanak lah lebih berisiko lah ni kan. Sebab dulu-dulu bila kata anak-anak kita nak pergi beli jajan, oh, Maya kata tak payahlah beli jajan. Law ni pun sama juga, tak payah. Tapi penerimaan anak-anak kita terhadap teguran kita tu pun dah berbeza. Okay, bila tak bagi, dia punya tantrum, dia punya bebai tu macam mana kan, bila tak dapat makanan ataupun yang dia gemarkan tu. Sama juga dengan generasi-generasi sekarang ini, termasuklah kan saya sendiri pun, yang bila kita pergi ke festival makanan, kita pergi ke tempat-tempat makan yang pasti kita memilih makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang ada MSG tinggi, garam yang tinggi. Sebab apa? Kerana tu lah, benda tu lah yang bagi makanan tu sedap. Jadi inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI data menunjukkan 347,813 individu yang berumur 18 sampai 30 tahun mendapati, okay, mempunyai paras glukosa darah yang tinggi dan mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Jadi jumlah yang berdasarkan daftar diabetes kebangsaan NDR iaitu sebanyak 1,932. Okey, itu setakat Jun 2026. Jadi apa usaha KKM? Orang kata itulah tak ada usaha ke nak hadkan pengeluaran produk makanan apa semua ni kan, nak hadkan tu. Oi, tak boleh lah buat masalah ni. Tapi apa usaha Kementerian Kesihatan Malaysia? Kalau tengok kan dalam pembentangan belanjawan 2026 yang lepas, usaha KKM ataupun usaha kerajaan antaranya salah satunya mengenakan cukai minuman bergula, okay, yang diperkenalkan pada 1 Julai 2019 pada kadar 4 kupang ataupun 40 sen seliter. Jadi pengambilan minuman bergula menyusut kepada 16.4% berbanding 36.9%. Dan saya percaya ramai juga yang dah sedar bila pergi ke warung-warung, pergi kedai-kedai. Saya sendiri bila keluar dengan kawan, saya tengok kawan-kawan saya bila order teh ais, contoh teh ais kurang manis ha, teh ais kurang manis, semua kurang manis lah ni. Tapi nak juga manis-manis tu. Okey, kadar cukai ditingkatkan lagi 10 sen pada 2024 dan 40 sen bermula 1 Julai 2025 menjadikan kadar semasa ialah 90 sen seliter. Jadi keberkesanan kenaikan kadar cukai gula akan dikaji semula untuk pembentangan belanjawan 2027 ni. Maksudnya kalau nak naik lagi ya macam mana kan, kerana peningkatan untuk benda-benda macam ni bagus ya. Orang kurang minum gula. Jadi keberkesanan kenaikan kadar gula akan dikaji semula pada 2027. Jadi tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHMS 2022 rekod penurunan prevalence pengambilan minuman berkarbonat sekurang-kurangnya sekali sehari saja berbanding dahulu. Jadi dulu ni mungkin ayalah agak gula pun okey rendah, kita pun sentiasa nak pergi beli tu sebab tengok oh ayam tu murah kan. Tapi lah ni kalau nak minuman bergula ada sedikit peningkatan harganya. Okey, jadi dapatan ini menunjukkan bahawa terdapat golongan muda yang sebenarnya mempunyai faktor risiko atau penyakit tidak berjangkit tanpa disedari. Kalau tengok individu-individu yang didiagnos dengan diabetes ada 2 pada usia yang lebih muda seawal 14 tahun. Jadi untuk anda semua, jaga kesihatan, kurangkan gula dalam minuman, maniskan apa? Maniskan senyuman anda. Itu sudah pastinya. Terus layan Perlis FM, serasi dengan ku 8 pagi nanti berita Perlis FM.

0: dia pelik.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Rohidar dalam berita Perlis FM. DOS Coffee meneruskan komitmennya bagi menyokong pembangunan sukan dan komuniti dengan menyumbangkan tajaan bernilai